0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Arizona, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejolebong resmi buka tahapan pengumpulan berkas untuk penjaringan bakal calon kepala sekolah BCKS tahun 2026. Kesempatan itu diperuntukkan bagi guru ke pelaksana tugas PLT Kepala Sekolah Jenjang TK, PAUD Negeri, SD Negeri, ke SMP Negeri di wilayah Kabupaten Rejolebong. Informasi itu disampaikan melalui surat pemberitahuan dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejolebong, Zakaria Effendi. Pelaksanaan penjaringan dilakukan sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 mengenai mekanisme pengangkatan kepala sekolah melalui sistem KSPS. Dalam ketentuan itu ada sana, calon peserta diwajibkan punya kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma MP dari perguruan tinggi terakreditasi. Selain itu, peserta juga harus mempunyai sertifikat pendidik serta pangkat minimal 3C bagi aparatur sipil negara ASN. Persyaratan lain yang turut jadi perhatian yaitu pengalaman mengajar ke pengalaman jabatan yang sesuai ke aturan berlaku. Para bakal calon kepala sekolah juga dibatasi ke umur maksimal 56 tahun pas kelaknya menerima penugasan sebagai kepala sekolah definitif. Informasi selanjutnya di sana, pembongkaran saung-saung di kawasan Taman Danamon ke sekitar kawasan Pasir Putih Pantai Panjang Bengkulu menimbulkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Kebijakan itu bukan cuma soal penertiban bangunan di area wisata, tapi juga menyangkut kehidupan warga kecil yang selama itu menggantungkan penghasilan dari keberadaan pondok-pondok tersebut. Bagi sebagian masyarakat sekitar, saung punya arti lebih dari sekedar tempat berteduh untuk pengunjung pantai. Dari tempat itulah tempat mencari nafkah, mulai dari menyewakan pondok, berjualan makanan ke minuman, hingga menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan. Karena itu di sana pembongkaran yang dilakukan turut memunculkan kekhawatiran akan hilangnya sumber penghasilan masyarakat tempat yang selama itu bergantung pada sektor wisata pantai. Di sisi lain, langkah penataan yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu juga punya tujuan yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah hendak menciptakan kawasan wisata pantai panjang yang lebih tertib, bersih, kayak nyaman, sehingga mampu memberikan kesan positif untuk wisatawan yang datang berkunjung. Selama itu, citra wisata pantai panjang kerap mendapat sorotan akibat pula oknum pedagang yang menerapkan tarif pondok secara tidak wajar atau geto harga kepada pengunjung. Keluhan seperti itu bukan hal baru, kayak dinilai bisa merusak kenyamanan wisatawan serta menurunkan daya tarik wisata Pantai Bengkulu. Karena itu, penataan kawasan dianggap sebagai upaya memperbaiki tata kelola wisata supaya lebih teratur ke profesional. Demikian di sana, saya Haryandika. Ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Makasih di sana masih ngadengin kami di 91,7 atau RRI Digital di Pro 4 FM Suara Budaya Bengkulu. Kini lah jam 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat di sana. Sebelum kita beralih ke lagu selanjutnya, ada satu informasi untuk di sana, iku mengenai Gili Labak Madura. Gili Labak itu mungkin masih belum banyak belum begitu banyak diketahui orang ya. Dan justru itu salah satu alasan ngapa pengunjung pernah ke situ dan tuh sering balik lagi di sana. Pulau kecil 5 hektar itu terletak di tenggara Pulau Madura, tepatnya masuk wilayah Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Gili Labak itu merupakan salah satu dari 127 pulau kecil yang ada di Kabupaten Sumenep di sana. Tapi namunnya baru mulai sering disebut dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya minat wisatawan terhadap destinasi bahari yang belum terlalu padat ya di sana. Di Siko di sana bisa mengelilingi segala pulau cuman kayak berjalan kaki kurang dari sejam. Snorkeling di perairan dangkal nan jernih tanpa harus menyelam dalam-dalam, menikmati ikan bakar di tepi pantai atau mungkin sekedar duduk nengok-nengok langit petang dan perlahan berganti warna. Pulau itu masih dihuni sekitar 37 kepala keluarga dan sebagian gedangnya hidup dari hasil laut dari sana. Dan itu karakter itu masih terasonian dalam keseharian di situ, ya. Satu hal yang perlu di sana pertimbangkan sebelum merangkek ke situ, di sana tidak ada kendaraan reguler untuk ke Gili Labak. Satu-satunya cara untuk ke Pulau Iko melalui penyeberangan laut. Dan itu juga punya daya tariknya sendiri ya. Perjalanan dari dermaga melewati selat dengan air yang jernih, terus juga gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya, itulah cukup jadi alasan lah untuk memulai perjalanan itu lebih awal dari biasanya di sana. Sebelum dikenal sebagai tujuan wisata, Gili Labak itu lebih dikenal kayak namanya Pulau Tikus juga. Namanya juga Pulau Tikus, kayak masyarakat sekitar situ ya di sana. Namo Gili itu berasal dari bahasa Madura yang berarti kecil. Secara geografis Pulau Iko ada di Selat Madura, ke ibu kota kecamatan yang ada di Pulau Puteran, tidak jauh dari situ di sana. Kehidupan di Gili Labak itu sederhana nih ada di sana, fasilitas umum yang ada itu cuma satu puskesmas, kayak satu masjid. Warga di situ mayoritas berbahasa Madura, jadi jangan heran kalau komunikasi ke penduduk lokal itu kadang perlu sedikit apa ya namanya kreativitas di sana lah. Namun justru karena kesederhanaan itulah Pulau Iko terasa otentik. Sebab tidak ada minimarket di sana, ya. Tidak ada sinyal wifi juga yang stabil, tidak ada keramaian yang berlebih. Bahkan di musim libur sekalipun, dalam beberapa tahun terakhir fasilitas wisata di Gili Labak itu terus berkembang lah secara organik di sana. Warga mulai mengalih fungsikan sebagian rumahnya sebagai homestay, terus juga menyewakan alat snorkeling, menyediakan wahana banana boat sampai ATV untuk berkeliling pantai. Gili Labak itu punya beberapa hal yang sulit ditemukan sekaligus di pulau kecil Nusa Samoa di sana. Dan paling jadi unggulan itu snorkeling. Perairan di sekitar Gili Labak itu jernihnya ada di sana. Memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan dasar laut termasuk terumbu karang yang masih alami ke berbagai ikan laut termasuk ikan badut ya. Tanpa harus menyelam dalam. Tuh, snorkeling itu biasanya dimulai jam 8 pagi. Durasi

Ini 1,5 jam tergantung kondisi laut. Alat snorkeling tuh tersedia untuk disewa di lokasi, kayak pemandu juga tersedia untuk nah membutuhkan pendampingan di sana. Selain snorkeling, berjalan mengelilingi seluruh pulau jadi aktivitas yang hampir segala pengunjung lakukan. Luasnya cuma 5 hektar ya di sana ya. Jalan kaki go bisa selesai seperti yang saya kasih tahu tadi, kurang dari 1 jam. Melewati garis pantai berpasir putih dan mengelilingi hampir segala sisi pulau di beberapa sudut. Ada spot foto juga, latar laut biru terbuka dan cukup bersih, terus juga natural di sana. Ya untuk di sana yang tertarik wahana air, ada banana boat, tarifnya Rp150.000 untuk 5 putaran. Untuk di sana nendak nginap, sunset dan sunrise dari Gili Laba itu pengalaman nambah beda lah dari yang bisa didapat pas berkunjung suatu hari kelak. Sunset menghadap sisi barat pulau, sementara matahari pagi bisa dinikmati sejak dalam perjalanan perahu menuju pulau. Kalau di sana berangkat sekitar jam 5.30 dari dermaga. Soal kuliner, di sana warung-warung kecil yang dikelola masyarakat situ menyajikan ikan bakar kayak bumbu lokal untuk menu andalannya. Tidak banyak pilihan memang, tapi cukup memuaskan di sana. Kayak harganya juga sesuai dengan suasana pulau kecilnya di sana.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Tolong.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kalau selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Hai adik sanak, saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sanak sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
5: FM. Pro 4. Suara Budaya Bengkulu.

0: 94 atau juga bisa ngirim ke WhatsApp kita di 0811 7811 6544 ya, dan nanti kita bacakan jawabannya langsung dari narasumber yang memang berkompeten hari ini ya. Bisa juga di sana bisa tengok di YouTube kita, bisa juga di komen ya di RRI Net Bengkulu, langsung komen aja di streaming kita. Kalau pertanyaannya langsung dijawab sama tamu Riri hari ini ya. Kita juga bisa didengarkan di RRI Digital serta juga streaming di rri.co.id. Nah, kita bahas akan sampai tuntas ya di pagi hari ini bersama narasumber spesial kita hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami selama 1 jam ke depan di sana. Langsung aja, gak usah basa-basi ya. Kita langsung bersama Ingah Minarsi, MPD Kons, seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang yang banyak terlibat dalam isu kesehatan mental ya. Inga, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Riri.
0: Halo Inga, ya. Sehat Inga?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat. Iya. Ya. Tadi hari ini kesibukannya apa sih?
1: Oke.
0: Lagi sibuk apa Inga?
1: Hari ini karena memang hari harusnya libur ya.
0: Oh iya.
1: Hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu itu memang harusnya libur ya Mbak.
0: Iya,
1: jadi
0: bener.
1: Memang kita aktivitasnya kalau Sabtu urusan pekerjaan sih agak free ya.
0: Benar.
1: Iya, paling kita ya sibuk fokus ke keluarga gitu.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu. Kalau hari biasa biasanya apa kesibukan Inga?
1: Kalau hari biasa Mbak Riri kita saya berperan sebagai dosen ya Mbak Riri ya. Tentunya saya berpunya kewajiban untuk mengajar gitu ya di salah satu universitas negeri di Palembang gitu.
0: Oh, waduh,
1: ya.
0: Kita jauh nih ngambil narasumbernya.
1: Tapi itu berasa dekat ya Mbak Riri ya. Ya, kemudian saya juga sebagai asesor gitu Mbak Riri untuk Provinsi Bengkulu gitu. Jadi memang kadangkala ketika memang kewajiban untuk melaksanakan tugas asesor, saya harus ke Provinsi Bengkulu gitu ya.
0: Waduh, jadi bola-balik gitu ya, gitu ya. Okay. Semangat lah untuk Ingana. Jadi narasumber kita hari ini luar biasa di sana ya. Jadi di sana ya berkonsultasi, ini gratis. Cukup dengerin dan nelpon atau WhatsApp boleh dah Inga ya. Kalau konsul ke psikolog tuh pasti bayar ya kan. Nah, ini sudah disediakan sama RRI ya kan. Nah, jadi untuk di sana nanya-nanya sama Inga Minarsi boleh langsung bergabung ya. Nah, kalau kita bahas tentang tema kita di pagi hari ini ndak Inga. Kalau kita ngomongi kesehatan mental perempuan ndak Inga. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri?
1: Betul. Mbak Riri, kita perempuan ini benar-benar kompleks ya Mbak Riri ya. Jadi memang kita butuh yang namanya seorang perempuan itu adalah perhatian dan dukungan gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, itu untuk
2: kesehatan mental. Karena memang perempuan ini Mbak Riri, kita yang dimaksud kesehatan mental bagi perempuan itu bagaimana menjadi perempuan yang apa ya, fleksibel gitu Mbak Riri ya, tanpa dibebani atau terasa terbebani. Kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena memang perempuan itu kan apalagi perempuan berkarir gitu ya Mbak Riri ya. Berkarir tentu dia punya job desk yang luar biasa. Urusan keluarga harus beres.
0: Benar.
2: Ya, urusan pekerjaan juga harus selesai. Jadi tanpa adanya halangan apapun.
0: Betul.
2: Artinya kesehatan mentalnya benar-benar harus dijaga secara profesional. Nah, tentunya siapa yang menjaga? Kita sendiri, dimulai dari kita.
0: Dari
2: sendiri.
0: Gitu.
2: Kak Riri ya. Jadi memang kemudian, nah perhatian dan dukungan itu Mbak Riri, bisa perhatian dimulai dari diri sendiri. Tentu perhatian ya, tidak perlu kita mendapatkan perhatian dari orang lain ya. Perhatian terhadap diri sendiri gitu Mbak Riri.
0: Gitu ya. Kadang
2: pakai pakaian yang bagus, gitu ya. Misalnya ada waktu time ke salon, gitu ya. Itu termasuk perhatian terhadap diri sendiri
0: gitu
2: ya. Termasuk misalnya kalau kita wanita bekerja atau berkarir, yang membuat kita itu terasa apa ya, bisa dihargai oleh orang lain gitu. Karena memang perhatian itu dimulai dari diri sendiri. Nah, bagaimana sosial kita bisa memberikan dukungan kalau kita sendiri tidak memberikan dukungan terhadap diri kita?
0: Benar juga ya.
2: Jadi memang ada personalitinya dulu yang berkembang gitu, baru kemudian dukungan sosialnya yang support untuk kita menjadi lebih baik.
0: Oh gitu. Berarti harus mulai mencintai diri sendiri dulu ya, baru bisa memberikan kesehatan mental untuk orang lain juga. Wah, luar biasa. Jadi bukan sekedar coach-coach kayak di TikTok ya, harus mencintai diri sendiri. Ternyata memang sudah harusnya seperti itu. Supaya tidak menjadi stres itu tadi ya. Wah. Benar, semua harus diserambi ya. Ingat.
2: Nggak siap dimanapun berada gitu. Jadi kita kalau nggak siap dimanapun kita berada, itu berarti kesehatan mental kita ada yang terganggu
0: gitu.
2: Jadi
0: gitu,
2: kita betul-betul harus memulai dari diri sendiri. Kalau bahasa sederhananya ya, kata Mbak Riri tadi ya,
0: mencintai diri sendiri. Gitu. Jadi, tapi kan kadang kita udah ingat maaf ya aku potong. Kalau kadang tuh sebagai mungkin ibu rumah tangga kan, mungkin taruhlah seperti saya gitu ya. Kadang tuh lebih memikir kepentingan suami dan anak. Apakah itu baik seperti itu, ataukah harusnya kita memikirin diri kita dulu baru ke suami dan anak?
2: Memang itu penting ya Mbak Dewi. Keluarga itu kan kalau kita sudah berkeluarga satu gitu. Tapi jangan lupa untuk diri sendiri.
0: Berarti ya, dibarengin.
2: Jadi jangan sampai kita mengutamakan suami.
0: Melupain. Ah benar.
2: Benar ya. Maaf ngomong itu Mbak Dewi, banyak hal yang kadang-kala penyebab terjadi kasus-kasus itu. Salah satunya kita lupa perhatian sama diri sendiri.
0: Nah, gitu. Itu kebanyakan ya, kebanyakan jadi, seperti itu.
2: Jadi memang kita itu lupa dengan diri kita gitu. Kita bisa untuk mengurus keluarga, kita lupa mengurus diri sendiri. Nah gimana caranya, itu harus seimbang Mbak Dewi.
0: Seimbang, harus seimbang.
2: Jadi kalau misalnya hal yang kecil gitu Mbak Dewi ya, kayak pakaian. Kalau suami dan anak kita berpakaian yang bagus, kita jangan pakai pakaian yang simpel gitu Mbak Dewi gitu ya. Pakaian yang support keluarga kita supaya menjadi keluarga yang utuh ya. Termasuk itu bagian juga menciptakan keluarga yang utuh Mbak Riri.
0: Oh gitu.
2: Jadi jangan pula karena pasangan itu Mbak Riri juga kadang merasa dihargai kalau pasangannya juga
0: sama kayak gini.
2: Gitu.
0: Kayak
2: boleh dikatakan status sosialnya gitu, atau mode pakaiannya gitu Mbak Riri, jangan terlalu jomplang.
0: Kadang tuh kan lihat di TikTok seliwiran kan, kadang ibu-ibu nggak apa-apa ya aku mikirin suami dan anak aku nggak keurus, itu sebenarnya nggak bagus juga ya. Ingat, wah luar biasa. Nah jadi untuk ibu-ibu, mak-mak, cobalah untuk diseimbangkan, dah ingat. Supaya tidak stres sendiri jadinya. Itu pelajaran ya, jadi dapat ilmu nih ya kan. Ternyata tidak harus mengutamakan suami dan anak juga, harus seimbang. Luar biasa. Itu tadi caranya dengan membalancekan ya. Jadi ibaratnya pakaian suami, pakaian istri gitu. Nah gitu ya kan. Jadi jangan cuma pakaian suami aja yang itu sama aja dah ada ingat.
2: Aduh. Mbak, jangan sampai kita itu tadi perhatian sama keluarga tapi lupa sama diri sendiri gitu Mbak. Jadi kalau kita itu butuh support terhadap diri sendiri juga. Selain daripada support daripada keluarga.
0: Gitu. Kadang kan itu kan sumber kerusakan mental juga kan itu kan Inga.
2: Kerusakan mental itu Mbak Riri ya. Hal yang sederhana itu adalah kita merasa minder. Itu kerusakan mental.
0: Benar kan? Ya.
2: Jadi minder itu salah satu bagian dari yang membuat kita tidak pede misalnya dengan pasangan gitu ya. Karena jomplang tadi Mbak.
0: Oh iya.
2: Gitu, jomplang gitu yang enggak beres. Kita merasa enggak pede nih bahwa misalnya bawa istri kita ke masyarakat karena kenapa? Karena jomplang tidak sesuai
0: yang tadi. Luar biasa ya. Tapi adakah faktor enggak ingat kira-kira untuk misalnya kayak biologis, sosial atau budaya nih ya, yang bisa membuat seorang perempuan tuh rentan terhadap kerusakan mental ini?
2: Kerusakan mental ini kan banyak ya. Kerusakan mental misalnya keluarga, kayak ibu rumah tangga biasanya stres dengan urusan rumah tangga. Gak bisa memanajemen.
0: Iya, semuanya 24 jam gak ada hentinya ya.
2: Karena itu fisik dan psikisnya harus balance. Asuh juga sama dengan baik. Kalau hanya fisik tanpa disertai dengan psikis yang bagus, itu juga gak baik, Mbak. Atau sebaliknya, fisiknya bagus, tapi psikisnya juga gak, itu juga gak bagus. Artinya kedua-duanya memang harus siap.
0: Harus berjalan.
2: Nah, faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menyebab kesehatan mental yang tak terkendali, salah satunya adalah beban.
0: Beban.
2: Beban gitu.
0: Benar. Jadi berat semua ya.
2: Balik lagi ke mindset juga gitu. Ada kaitannya ke sana. Jadi personality kita itu tidak terpisahkan dari yang namanya mindset.
0: Hmm.
2: Rumah tangga itu pekerjaannya banyak gitu ya.
0: Betul.
2: Dari depan ke belakang.
0: Gitu ya. Benar.
2: 24 jam semuanya harus dibereskan. Kalau itu dianggap sebagai beban,
0: itu gimana nih caranya kan misalkan sebagai ibu rumah tangga, karena kejadian yang paling banyak tuh di ibu-ibu rumah tangga ya, kejadian mentalnya nih kan. Gimana sih dok, dokter pula ingat kebanyakan dokter nih kan kayak gini banyak, gimana sih ingat kalau seandainya membagi waktu seperti itu kan untuk ibu rumah tangga, apakah harus diberesin semuanya dulu atau kalau jedah dulu deh kayak gitu.
2: Setiap masing-masing kita itu berbeda cara
0: mengatasin
2: strateginya. Jadi setiap orang itu punya strateginya masing-masing untuk bisa menyelesaikan problemnya masing-masing gitu. Nah, hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, Mbak Ri, tidak apa-apa pekerjaan itu banyak. Kalau belum bisa diselesaikan semuanya dalam satu waktu, tidak apa-apa berjeda. Karena setiap perempuan itu punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Betul.
2: Punya kapasiti yang berbeda-beda. Jadi ada yang bisa satu waktu itu bekerja seluruhnya beres gitu. Ada juga yang gak bisa gitu, pasti step by step, pelan-pelan gitu ya. Sampai nanti malah beres, tapi pelan-pelan gitu mari. Apakah itu menjadi masalah? Tidak sebenarnya. Karena setiap perempuan itu memiliki perbedaan kemampuan dalam coping strategi tadi.
0: Jadi balikin diri.
2: Terbiasa gitu, Mbak. Pokoknya dalam satu waktu beres semua.
0: Oh iya.
2: Dalam
0: satu
2: jam semuanya beres aja. Tapi ada juga yang pelan-pelan satu persatu gitu. Nah, itu balik lagi ada pengaruh pola asuh di masa kecil, Mbak.
0: Oh, ternyata ya, ada. Yang di riwayatnya seperti ada. Itu ya. Oh.
2: Jadi kita mempelajarinya itu riwayat bagaimana pola asuh.
0: Pola asuh. Oh, gitu.
2: Jadi kalau memang dia dibiasakan dengan kopi harus cepat, manajemen bagus, sampai keluarga pun bisa
0: cepat itu.
2: Tapi di ketika pola asuh keluarga yang memang terbiasa disediakan gitu ya,
0: oh, iya.
2: Terbiasa diselesaikan, terbiasa dibantu, itu akan mempengaruhi coping strategi ketika berkeluarga. Dia akan menjadi, karena selama ini kan dibantu gitu,
0: Iya.
2: Otomatis ketika berkeluarga dia akan prosesnya mulai dari nol.
0: Oh iya betul.
2: Gitu ya. Sehingga makanya harus pelan-pelan. Problem baru gitu
0: kan. Wah.
2: Dan akan menjadi tekanan mental.
0: Nah, gitu. Jadi balik ke diri sendiri ya, mana yang diri kita sendiri nih yang tahu kayak yaudah nanti aja kayak gitu ya. Menarik sekali. Jadi tidak perlu untuk dipaksa ya. Iya. Supaya untuk menjaga kesehatan mental itu tadi. Wah. Jadi selama ini harus beres semua nih. Itu yang jadi tambah beban-beban lagi ya kan. Gitu, menarik nih.
2: Jadi kesehatan mental kita itu terganggu gitu, Mbak.
0: Mempengaruhi
2: ke sosial juga.
0: Jadi benar. Ke anak, ke teman kerja.
2: Kita merasa ini harus beres dan
0: oh, gitu.
2: Karena kita enggak mampu nih.
0: Gitu
2: ya. Artinya kan terpaksa.
0: Iya, benar.
2: Kita merasa terbebani gitu.
0: Gitu. Jadi jangan beban dijadiin beban lagi ya. Luar biasa.
2: Jangan beban dianggap beban.
0: Gitu. Iya gitu. Aduh.
2: Kita enggak boleh dalam kehidupan itu segala sesuatu itu lakukan sesuai kemampuan kita.
0: Gitu. Nah, jadi untuk perempuan ya nak nanyo, cek manut tips nyo ngatasi kerusakan mental ya kan. Boleh bergabung tapi tidak perlu nak perempuan enggak ingat nak lanang juga bisa ya. Aku nak nanyo tentang bininyo ngapo bininyo cek ini kan boleh juga enggak ingat. Nah, kita balik lagi nih. Selain faktor biologis tadi, Da Inga, ada seberapa besar sih kalau untuk pengaruh tekanan sosial, budaya terhadap kesehatan mental perempuan ini?
2: Jadi sangat penting ya, dengan dari sosial gitu, teman, komunitas gitu ya, ruang kerja, untuk kesehatan mental seorang perempuan. Jadi perempuan itu Mbak Riri adalah ketika dia berteman, bergaul, itu menjadi tempat bagaimana dia kayak memberikan ruang untuk diri sendiri gitu ya, have fun diri sendiri. Karena kadang-kala nanti setelah pulang ke rumah kita akan ada pekerjaan baru.
0: Oh betul.
2: Benar ya. Jadi memang itu akan menjadi ruang dia untuk istirahat sebenarnya, Mbak. Bukan untuk hal yang negatif gitu ya. Tapi sebenarnya ketika dia bersama teman-teman gitu ya, ngobrol, kemudian jalan-jalan dengan teman-temannya, itu bagaimana itu salah satu dia menyenangkan diri dia supaya mengurangi tekanan yang ada.
0: Benar. Kalau ibu-ibu yang pekerja pasti healingnya tuh di kantor ya. Karena enak-enak aja kayak gitu, kayak menikmati diri sendiri. Benar. Benar.
2: Karena kita kantor kan pekerjaannya sesuai dengan keahlian kita ya. Jadi kita tidak merasa terbebani.
0: Oh gitu.
2: Dan pekerjaannya juga tidak macam-macam gitu ya. Punya satu jenis yang menuntut kita harus menyelesaikan proyek itu.
0: Oh ya, fokusnya cuma ke satu ya Inga ya. Kalau di rumah, kemana-mana nih. Luar biasa. Ternyata berpengaruh ya nggak ya. Luar biasa ya. Jadi ternyata memang faktor itu yang bisa membuat perempuan lebih rentan ya. Nah kalau setelah tahu latar belakangnya, kita perlu juga nih untuk memahami tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental gitu supaya lebih cepat ditangani ya nggak ya. Nah. Tuh harusnya kalau lah merasa kayak ini gak sehat nih aku nih ya kan, lebih baik ke psikolog kayak gitu.
2: Boleh ke psikolog atau konselor Mbak.
0: Konselor.
2: Spesialisasinya juga sebagai konselor.
0: Nah. Gitu, ya. Tuh jadi.
2: Kerja sama dengan lembaga-lembaga untuk menangani berbagai gangguan kesehatan mental yang itu dialami oleh perempuan, remaja, anak-anak atau misalnya orang dewasa.
0: Nah,
2: kalau berasa memang tidak mampu lagi.
0: Iya.
2: Mbak Riri ya, tidak mampu menyelesaikan masalah itu sendiri.
0: Menarik ya. Kalau misalnya nak ngubungi Inga misalkan, ada di sana Inga ngubungin. Itu seperti apa?
2: Boleh melalui WhatsApp.
0: Oh, boleh.
2: Biasanya sih teman-teman melalui WhatsApp.
0: WhatsApp ya. Di IG ada?
2: IG ada.
0: Apa tuh Inga?
2: Minas.
0: Oh, nama Inga ya, sendiri ya. Luar biasa ya. Jadi memang harus perlu untuk berkonsultasi ya, gimana biar supaya kita kesehatan mental kita terjaga ya tentunya. Wah luar biasa. Nah kalau untuk tanda-tanda biar kita bisa tengok nih pada diri sendiri mungkin kan, atau kawan kerja, orang-orang terdekat lah mungkin ya kan Inga, mungkin yang lagi ngalami masalah kesehatan tuh bisa kita tengok, bisa kita tengok dah. Oh.
2: Dari
0: perilaku.
2: Perilaku yang ditunjukkan seseorang, terlihat bagaimana orang itu tingkatan stresnya, Mbak. Sebelum dia cerita sebenarnya.
0: Oh.
2: Karena kita di bidang konseling ini Mbak Riri kita mempelajari soal bagaimana kepribadian seseorang itu. Jadi memang dari sisi perilaku seseorang itu bisa menunjukkan. Sebelum diteliti lebih lanjut gitu ya, bisa menunjukkan apakah seseorang itu kategori stres atau tidak.
0: Oh gitu. So, ya.
2: Jadi kadang-kala makanya juga Mbak Riri ya, ada orang yang coping strateginya bagus, ada yang juga lemah gitu Mbak Riri. Nah yang lemah ini yang kadang-kala bisa menciptakan gangguan mental yang luar biasa pada diri sendiri gitu ya. Jangan sampai menjadi bumerang gitu Mbak Riri untuk diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita berasa ciri-cirinya yang sederhana itu Mbak Riri, kita suka duduk sendirian dalam tempat yang lama gitu, kemudian melamun gitu ya, tapi dalam tempat yang lama gitu ya.
0: Oh itu termasuk ciri-cirinya juga ya?
2: Ada yang dipikirkan yang dirasa sangat berat sehingga perlu untuk apa sih yang harus dilakukan gitu, Mbak Riri. Nah, ketika seseorang mencari jalan keluar gitu ya, dan itu tidak ketemu jalan keluarnya, itu juga bisa menyebabkan stres. Dan perilaku yang ditunjukkan biasanya adalah duduk sendirian dalam tempo yang lama gitu ya, di ruangan yang sepi gitu, Mbak Riri, atau di tempat keramaian tapi dia merasa sepi gitu, Pak. Atau misalnya dia di tengah-tengah keluarga tapi tidak merasa memiliki keluarga. Banyak begitu ya. Jadi
0: betul.
2: Jadi dia punya keluarga tapi tak punya keluarga. Merasa enggak punya keluarga gitu, Mbak Riri. Karena keberadaan dia itu kayak tidak diterima.
0: Akhirnya dipendam sendiri. Wah. Ternyata bisa dilihat dari seperti itu ya, dokter. Dokter Inga. Ke dokter terus sih, mirip dokter soal Inga gitu. Menjadi dokter pendidikan. Amin ya. Oke lah, kita lanjutin dulu dah Inga, kita break dulu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi. Jadi untuk adik sana yang bergabung masih sempat ya, kita dengari dulu satu beberapa lagu dari ado lagu Elo Puke.

Arisana balik lagi bersama Riri di pagi hari ini dan juga Inga Minarsi ya. Tadi kita sudah bahas tentang perempuan kesehatan mental ya. Penting ternyata, sangat-sangat penting. Dan di pagi hari ini yang nak bergabung Arisana boleh ya langsung kita komen.

0: Jadi itu kayak kalau tremor itu atau kalau bahasa kita tuh gemeter ya, keringat dingin gitu ya. Itu sebenarnya
1: atau cemas berlebihan itu bukan?
0: Itu bagian dari kecemasan, tapi sebenarnya kecemasan yang apa ya, sebenarnya bisa diperbaiki gitu Mbak Ririn. Jadi bisa di apa namanya, diolah gitu ya tingkat cemas itu. Cemasnya. Mbak Ririn. Jadi kita jangan sampai apa ya, sesuatu yang memang itu tadi beban yang dianggap beban gitu Mbak Riri.
1: Oh,
0: jadi tetap balik lagi ke personality kita. Apakah itu termasuk stres? Itu bagian dari gejala sebenarnya Mbak Riri.
1: Oh, itu termasuk udah gejala cemas
0: karena tadi kecemasan gitu ya. Kecemasan yang ditunjukkan dengan tremor yang tinggi gitu ya. Terus apa namanya, keringat dingin gitu ya, nggak fokus lagi. Itu bagian dari kecemasan yang masuk di dalam itu tadi ya, memang gangguan mental tapi dia tingkat yang rendah Mbak Riri. Karena itu masih bisa diperbaiki dengan mudah oleh diri kita sendiri gitu.
1: Jadi bisa diatasi dengan dikontrol sama diri
0: benar. Jadi nggak perlu orang lain sih sebenarnya gitu Mbak Riri. Karena kita tahu tadi, balik lagi, kita tahu di mana kelebihan kita, kelemahan kita, itu yang harus kita kelola di dalam diri kita itu Mbak Riri.
1: Jadi jangan terlalu dipaksa ya. Begitu. Nah, kalau untuk tanda-tanda Nyu Inga kan selalu sama nih atau berbeda pada setiap individu. Apakah tandanya sama?
0: Oke.
1: Kalau kecemasan atau stres kayak gitu?
0: Kalau tanda-tanda setiap orang pasti berbeda ya Mbak Riri ya.
1: Beda ya.
0: Setiap orang itu, karena tadi balik lagi Mbak Riri ya. Terbiasa di keluarganya seperti apa?
1: Kebiasaan. Jadi ada background kayak
0: ada
1: gitu.
0: Ada background ya, di situ. Ada latar belakang budaya keluarga yang mempengaruhi personality setiap orang, gitu ya. Ada yang di keluarga memang diberikan ruang kenyamanan, gitu ya, anak untuk bisa berkembang dengan baik pada masanya.
1: Oh, gitu.
0: Ada anak yang dipaksa untuk berkembang di usianya, padahal itu belum
1: bukan
0: menjadi
1: usianya.
0: Kewajibannya.
1: Oh iya.
0: Gitu ya, ada ya. Nah, ada yang bisa, kalau dia bisa kayak tadi ya Mbak Riri ya, yang kedua gitu ya, kalau anak itu bisa memanajemen dirinya dengan baik, itu tidak akan menjadi stres karena dia paham dengan kondisinya, gitu ya. Tapi kalau di kondisi kedua ini, anak ini merasa terbebani gitu Mbak Ria, kenapa harus didewasakan sejak dini, itu akan menjadi stres dan akan menjadi gangguan mental di kemudian hari ketika dia dewasa.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: dari bibitnya aja harus dijaga.
0: Harus dijaga. Makanya ada istilahnya usia emas. 5 tahun?
1: Iya.
0: Ya. 0 sampai 5 tahun itu adalah usia emas. Di mana dia harus mendapatkan semuanya, Mbak Ri. Bukan tekanan, tapi kedamaian, ketenangan, cinta dan kasih sayang, karena yang dia tahu itu yang dibutuhkan. Gitu ya. Sebelum dia menghadapi dunia yang penuh dengan drama ini, Mbak Riri ya.
1: Benar.
0: Makanya dia harus terima dulu di dalam keluarga dia, bahwa di dalam keluarga itu harus ada penerimaan. Dan di usia emas itu dia harus mendapatkan seutuhnya yang disebut dengan kasih sayang, perhatian, kenyamanan, keberadaan, diakui gitu Mbak Ria. Itu semuanya diperoleh di usia emas tadi. Sehingga di usia remajanya dia merasa, saya ketika di keluarga, balik
1: seperti
0: keluarga
1: ini,
0: aman, nyaman.
1: Iya, benar.
0: Sehingga tidak mendapatkan dukungan dari luar pun tidak jadi masalah. Gitu Mbak Riri ya, karena memang di usianya dia memperoleh semuanya di keluarga.
1: Tidak kekurangan.
0: Bener.
1: Ya, ingat.
0: Sampai nanti ketika dia dewasa itu akan terbentuk seperti itu Mbak Riri. Ya. Jadi ada latar belakang background keluarga yang sangat mempengaruhi seseorang itu berperilaku di masa dewasanya. Sehingga balik lagi, coping strateginya seperti apa dia menyelesaikan masalahnya ketika dewasa, itu ada pengaruh latar belakang budaya keluarganya.
1: Nah, jadi gitu ya. Berarti dari kalau balik lagi ke keluarga masing-masing, berarti dari seorang mama-mama ini harus menjaga mental itu tadi ya, supaya bisa memberikan kasih sayang.
0: Benar, benar.
1: Itu tadi.
0: Jadi makanya seorang
1: bersambung
0: ibu,
1: ya jadinya.
0: Ya, bersambung dia ya, Riri, enggak bisa putus.
1: Gak
0: gitu
1: bisa
0: ya.
1: Putus.
0: Jadi seorang ibu makanya tadi dimulai dari diri sendiri dulu. Dari penerimaan terhadap diri sendiri gitu ya. Jangan kita menganggap dengan keberadaan anak itu menjadi beban. Ada gitu Mbak Riri.
1: Dan ada seperti yang mikir
0: banyak,
1: kayak gitu.
0: Banyak gitu ya. Padahal itu anugerah kalau
1: benar,
0: kita kaitkan dengan agama gitu ya. Jadi makanya kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Karena dia beriring berjalan bersatu. Di

0: kemudian hari.
1: Iya, betul.
0: Baru kita paham, oh ternyata ketika memang seorang perempuan itu harus menjaga kesehatan mentalnya, Mbak Riri, itu akan mempengaruhi pola asu perkembangan anak di kemudian hari.
1: Betul tuh. Benar ya, Bang.
0: Benar ya.
1: Ngefek banget tuh kejadiannya
0: kan. Efek banget gitu ya. Dan itu dimulai dari diri sendiri dulu, Mbak Riri. Jadi enggak bisa kita bilang cintai diri sendiri kemudian enggak peduli sama yang lain, enggak bisa juga.
1: Itu salah ya.
0: Salah.
1: Benar. Gitu. Jadi cintain itu karena untuk berbagi juga.
0: Bener.
1: Ke anak, bener. Ke teman kerja, bener. Kayak gitu kan. Jadi keluar energi positif itu, bener. Tadi ya,
0: iya. Iya, ya, benar banget, Mbak Riri. Dan energi positif itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita gitu. Ya. Kita positif. Oke, ketika kita bergaul, berteman, main, bercanda gitu ya. Itu ada energi positif yang kita keluarkan. Sehingga orang lain juga akan memberikan respon yang positif gitu, Mbak.
1: Betul.
0: Itu ada feedbacknya gitu, Mbak. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang kita have fun, tapi orang lain nggak respect dengan baik sama kita. Itu nggak bisa juga, Mbak. Dia ada korelasi antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima.
1: Terima. Wah, gitu. Mantap nih pagi ini ya omongannya. Luar biasa ini untuk menjaga kewarasan ya. Ya, boleh mau tanya-tanya. Ya. Tapi kalau untuk perubahan perilaku kecil, yo Inga, yo,
0: ya.
1: Mungkin bisa ini menjadi tanda awal masalah kayak kesehatan. Misalnya perilaku kita apa sih yang bisa buat kerusakan mental ini?
0: Dimulai dari kecil ya. Oke. Memang kerusakan mental itu bisa diawali sejak dini, Mbak Dini, Mbak Ririn ya. Jadi balik lagi ke bagaimana peran keluarga dalam support terhadap anak gitu, Mbak Riri. Jadi ada anak yang dilahirkan gitu ya. Ketika dianggap itu beban, maka semuanya akan terasa beban bagi orang tua tersebut, Mbak Riri. Artinya gini ya, maaf ya. Jadi ketika misalnya mencari rezeki konsepnya gitu ya, tanpa dikaitkan dengan agama kita untuk keluarga, rezeki untuk keluarga, itu memang tidak akan menjadi suatu kenyamanan bagi anak, Mbak Riri. Karena kita merasa ngasih makan anak itu beban.
1: Oh iya.
0: Gitu ya. Untuk apa kita bekerja ngidupin orang lain? Dia menganggap anak itu orang lain gitu, Mbak Riri. Padahal konsep agama gitu itu gak bisa lepas kita, Mbak Riri. Bahwa apa yang kita mencari rezeki itu salah satunya adalah untuk kebutuhan anak. Tuhan memberikan rezeki itu untuk keluarga kita gitu. Nah, kalau di anak sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya, Mbak Riri, itu balik lagi. Masa dewasa, remajanya, mulai remaja dulu gitu ya, remaja sampai dewasa, remaja ketika belum bisa mengelola emosi dengan baik, dia akan menjadi anak yang sangat-sangat brutal gitu, Mbak.
1: Itu perilakunya contohnya apa nih? Yang ya, paling kecil
0: paling
1: aja
0: perilaku kecil, untuk gitu merusak ya.
1: Kesehatan mental dia apa?
0: Misalnya begini, seorang anak yang terganggu gitu, Mbak Riri ya, di usia anak-anak gitu ya. Banyak kasus sekarang, Mbak Riri, yang menurut saya itu bukan, kalau apa ya, usia anak harusnya bermain gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi banyak kasus sekarang itu yang maaf, baru-baru sekarang gitu ya. Mungkin karena bullying dan lain-lain, itu di luar gitu ya. Ketika di rumah karena tidak merasakan rasa aman, itu dia akan melampiaskan ke orang lain. Itu salah satunya begitu.
1: Dengan emosional.
0: Dengan emosional.
1: Wow.
0: Jadi efeknya kan ke sosial juga.
1: Benar.
0: Jadi ketika di rumah, dia contohnya misalnya begini, apa yang kita sampaikan oleh orang tuanya, dia tidak pernah menerima itu.
1: Lawan ya, kayak
0: melawan,
1: gitu ya.
0: Benar. Karena dia menganggap apa yang dia ceritakan oleh si anak tidak didengar oleh orang tuanya.
1: Oh iya.
0: Gitu,
1: karena anak tuh juga butuh untuk didengarkan.
0: Benar. Gitu. Butuh didengar, diterima, gitu, Mbak Riri.
1: Iya.
0: Disupport, gitu ya. Karena kenapa? Itu tadi, karena dia masih anak-anak yang butuh semuanya, gitu, Mbak Riri.
1: Jadi ngefek pas ketika dia sudah besar nanti.
0: Benar.
1: Itu makin parah tuh berarti
0: makin
1: nanti.
0: Makin parah kalau tidak dikelola dengan baik. Baik itu diri sendiri gitu ya. Kemudian disupport oleh lingkungan.
1: Ah iya, tambah rusak mentalnya.
0: Tambah rusak. Gitu, Mbak Riri. Berat ya.
1: Berat ya.
0: Artinya memang kita untuk menjaga kesehatan mental itu sejak dini memang. Untuk menghindari hal-hal yang lebih besar ketika di masa dewasa.
1: Gitu. Bisa ya? Ditangkap. Jadi kita harus mengontrol diri kita sendiri.
0: Bener.
1: Baru bisa kita ngontrol semuanya.
0: Benar. Apalagi tadi seorang ibu gitu ya. Ibu nggak bisa, yang nggak bisa manajemen dirinya sendiri itu akan mengalami gangguan mental.
1: Ya marah-marahin anak,
0: marah-marahin ya
1: kan?
0: Anak, urusan rumah nggak beres, gitu. Manajemen waktunya kacau.
1: Tambah pusing.
0: Tambah pusing. Diri sendiri juga pada akhirnya nggak terurus, Mbak.
1: Iya.
0: Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis kalau diri sendiri juga nggak bisa menghargai diri sendiri, kita sendiri dulu gitu.
1: Tuh ya, mantap ya. Tapi tadi kan kalau kita sudah tahu kan ya, ingat tanda-tandanya. Nah, langkah selanjutnya?
0: Oke.
1: Bagaimana? Strategi, gitu, strategi ya? Tadi.
0: Harus cepat disadari, Mbak Riri. Kita perempuan gitu ya. Kita perempuan ini kan tingkat stresnya lebih tinggi daripada laki-laki, Mbak Riri.
1: Oh, rentan ya?
0: Rentan, rentan banget gitu ya.
1: Kita harus ngeluari berapa kata kalau dalam sehari? 3.000.
0: 3.000. Pokoknya kita memang harus banyak ngomong gitu ya. Apakah itu salah? Tidak.
1: Memang gitu ya.
0: Memang itu harusnya yang dilakukan oleh seorang perempuan gitu, Mbak Riri.
1: Wah, beruntung nih jadi penyiar berarti. Ngoceh-ngoceh ya kan?
0: Ngoceh-ngoceh terus. Jadi makanya ketika istri gitu ya cerita sama suami, cuma untuk didengarkan aja itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, mentalnya terjaga gitu, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Walaupun enggak usah, paling diresponnya ya oke gitu ya.
1: Pantas kalau seorang emak-emak itu marahnya beribu kata itu ya, karena dia harus mengeluarin 3.000 kata per hari.
0: Iya. Wah. Tapi sebenarnya dalam konteksnya itu bukan marah, Mbak Riri.
1: Oh iya, dia mengeluarin.
0: Mengeluarkan saja. Karena marah itu kan bentuk pengeluaran emosional gitu, Mbak Riri ya, yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Dicampur dengan kecewaan juga.
0: Dicampur gitu. Dengan kecewaan dan mau tempat cerita enggak ada.
1: Oh iya. Jadi dia ngomong.
0: Pada akhirnya anak melakukan kesalahan langsung timbul rasa marah gitu.
1: Oh ya. Gitu.
0: Padahal hal yang kecil misalnya gitu ya. Anak melakukan kesalahan kan bisa dibilangin
1: ngomongin
0: dulu gitu
1: ya. Baik-baik dulu ya.
0: Baik dulu gitu ya. Tidak perlu kita langsung marahnya yang brutal gitu ya. Itu enggak perlu.
1: Karena itu salah satu kerusakan mental juga ya.
0: Benar, benar. Itu diawali dari itu, Mbak Riri. Wah. Jadi memang kita itu perempuan itu harus banyak ngomong, harus banyak cerita gitu ya. Misalnya begini, dengan pasangan enggak bisa diajak bercerita. Cari teman atau apa namanya, kayak orang yang ahli gitu ya, bisa itu ke psikolog, bisa kepada konselor gitu ya, untuk menceritakan kehidupan gitu ya. Dan tentu kalau konselor dan apa psikolog itu, Mbak Riri, kita memang sudah punya spesialisasi, jadi tidak, insya Allah tidak perlu diragukan lagi.
1: Iya, takutnya bocor kayak gitu.
0: Bener,
1: kan mungkin ya.
0: Kita harus pandai juga melihat dengan siapa kita bercerita Mbak Riri. Jangan sampai kita bercerita dengan si A, si B, si C, itu akan berlanjut gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Itu akan menambah beban mental lagi.
1: Benar, gitu. tambah rusak lagi nih, rusak kan? Bukan malah pelong.
0: Iya, makanya harus punya coping strategi tadi, Mbak.
1: Oh iya, jadi ya berhati-hati juga untuk berbicara juga. Ya. Wah, luar biasa ya kan. Karena kadang tuh orang-orang ini sedang berjuang ini kan, malah merasa sendirian kalau kita tidak ngomong ya kan, Ninga. Nah itu ya, luar biasa. Tapi kalau untuk dukungan di orang sekitar, Cak Manu sih kalau untuk biar mendukung supaya seorang perempuan ini tidak tambah merusak kesehatan mentalnya,
0: supaya kita menjadi lebih sehat
1: gitu. Nah, betul. Dukungannya gimana ini kira-kira?
0: Nah, bentuk dukungan sosial dari sekitar itu, Mbak Riri, balik lagi, kan dimulai dari diri sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Kita akan melakukan apa namanya interaksi dengan lingkungan sosial gitu ya. Interaksi itu kan banyak ya. Bisa hal yang sederhana itu komunikasi deh gitu ya. Kalau komunikasi kita bagus dengan orang lain, orang akan juga memberikan respon yang baik terhadap diri
1: kita.
0: Jadi semuanya berawal dari perhatian untuk diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri, perhatian terhadap diri sendiri gitu ya, kita sendiri, perhatian diri sendiri, dukungan sosial itu akan melihat respon yang positif, aura-aura positif gitu ya.
1: Tapi kalau seandainya kalau kita dengar orang bicara nih curhat, kita respon kita baiknya kita dengerin aja atau ngasih saran, takutnya salah ngomong ya kan ya, gimana tuh kira-kira dukungan itu?
0: Ya. Baik, kalau sedang bercerita seperti itu, Mbak Riri balik lagi, pilih orang yang satu, secara profesional dia punya itu,
1: termasuk ke psikolog
0: yang kedua,
1: ya.
0: Yang kedua, pengalaman kedewasaan gitu ya, itu bisa dilihat dari perilaku gitu ya. Jadi kita jangan salah pilih orang untuk tempat cerita atau konsultasi gitu ya. Nah, ketika seseorang itu sedang bercerita, Mbak Riri, itu jangan, kita biarkan dulu orang itu untuk mengeluarkan
1: uneknya,
0: semua unek-unek dan emosional yang dia rasa, beban kehidupan apa yang dia rasa gitu, sehingga dia ketika orang itu apa namanya sudah menceritakan semuanya, baru kemudian kita respon gitu.
1: Oh, begitu.
0: Supaya pembicaraan dia itu tidak terpotong gitu, Mbak Riri. Karena kalau kita memotong pembicaraan, khawatirnya dia nggak fokus lagi.
1: Oh iya, dia jadi kurang ngepol kayak gitu ya ngomongnya ya.
0: Kalau dalam proses konseling itu Mbak Riri, biarkan dulu dia mengungkapkan semuanya, mm-hmm. baru kemudian kita respon gitu. Strategi coping apa yang harus dilakukan untuk problem solving yang sedang dialami gitu.
1: Nah gitu, itu termasuk dukungan juga ya kan, dukungan. Dengerin mereka itu ngomong.
0: Bener. Karena perempuan itu sebenarnya cuma untuk didengerin Mbak.
1: Iya betul, ya ampun, ngertiin dikit ya bapak-bapak
0: Cuma minta didengerin aja gitu ya. Gak perlu di respon juga gak apa-apa gitu ya. Paling butuh support, oh ya oke. Terus harus pokoknya disupport gitu. Yang penting tuh itu gitu.
1: Iya benar.
0: Enggak perlu diberikan hal-hal yang lebih. Itu saran sederhananya gitu. Perempuan tuh begitu gitu ya.
1: Simple sebenarnya.
0: Simple sebenarnya.
1: Ya. Tapi cuman banyak orang yang enggak mengerti.
0: Benar.
1: Wah biasa. Nah Inga Iko ada yang WA Inga. Ada Ibu Tatung di Lingkar Barat. Saya mau tanya. Kalau perempuan yang sudah menikah tapi masih merasa stres berat karena tekanan keluarga, apa untuk langkah awal yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri?
0: Oke, balik lagi, cintai diri sendiri dulu.
1: Nah tuh,
0: dimulai dari sana.
1: Dari situ dulu ya.
0: Dari situ dulu. Jadi cintai diri sendiri dulu. Walaupun kita misalnya masih gadis gitu Mbak Riri ya, terawat dengan baik, ketika berkeluarga udah gak terawat lagi.
1: Lupa
0: mencintai diri sendiri. Benar. Padahal kita cinta dengan keluarga gitu ya, tapi lupa mencintai diri sendiri. Balik lagi, cintai diri sendiri bukan berarti kita melupakan keluarga. Bukan berarti kita menghilangkan kewajiban kita seorang istri, seorang ibu gitu ya. Tapi kita bagaimana menciptakan diri kita itu menjadi orang yang fleksibel gitu Mbak. Tanpa terbebani dengan adanya aktivitas yang ada di keluarga. Seorang ibu mulai dari subuh itu sudah ke dapur.
1: Iya betul.
0: Menyiapkan semuanya gitu.
1: Paling kenceng ya. Iya.
0: Menyiapkan semuanya, jangan sampai keluarganya perutnya kosong.
1: Benar.
0: Gitu ya. Nah, itu kalau kita menjadikan sebuah itu pusi misalnya aku terus misalnya Mbak Riri, aktivitas yang membosankan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalau kita tidak menikmati aktivitas peran itu Mbak Riri, itu akan menjadi sesuatu yang membosankan, yang lama kelamaan menjadi sebuah keretakan dalam diri sendiri gitu ya. Yang menganggap ya sudah kalau mau makan beri jualah dewek misalnya Mbak Riri.
1: Itulah melawan juga udah ingat.
0: Nah, itulah melawan juga. Melawan dan akan menjadi keretakan dalam
1: benar. Tambah banyak masalah lagi.
0: Gitu. Jadi memang kita dimulai dari cintai diri sendiri dulu, bukan berarti melupakan kewajiban kita sebagai istri dan ibu gitu Mbak Riri. Jalankan semuanya dengan baik, tapi tetap diri kita prioritas.
1: Ya gitu. Harus mikirin diri dulu, baru gandeng yang lain ya. Iya,
0: benar.
1: Ini sebenarnya bukan ngomongin siapa-siapa ya. Ini
0: bener.
1: Kayaknya memang relate sama semuanya.
0: Benar. Karena itu yang banyak terjadi di masyarakat Mbak Riri.
1: Itu paling banyak kerusakan mental tuh.
0: Ya.
1: Ibu rumah tangga
0: ibu
1: atau.
0: Ibu rumah tangga.
1: Oh paling banyak.
0: Perubahan yang terjadi ketika dia masih single dan
1: keluarga. Dulu aku seperti ini kayak
0: besar,
1: gitu ya.
0: Gitu ya. Dulu aku seperti ini bisa terawat dengan baik, sering kesalahan dan bla bla gitu ya.
1: Oh iya.
0: Sekarang uangnya untuk kebutuhan keluarga. Itu harus bisa menerima keadaan itu Mbak Riri.
1: Benar.
0: Kalau juga tidak bisa menerima, itu menjadi beban lagi, gangguan gitu. Jadi kita gak bisa cantik, gak bisa ini. Karena kenapa? Uangnya dia teralihkan untuk keluarga. Tapi
1: gitu.
0: Penerimaan tadi yang paling penting Mbak Riri.
1: Iya, harus menerima.
0: Tahu posisi kita bahwa kita sudah menjadi seorang ibu dan istri gitu. Gitu. Jadi menyadari gitu
1: ya.
0: Bahwa kita sekarang posisinya sudah gak single lagi, sudah berubah gitu ya. Dan tahu prioritas gitu ya, tahu kewajiban. Itu kan kadang-kala perempuan harus tahu tentang itu Mbak Riri.
1: Betul. Oke lah, kalau untuk tips Inga.
0: Iya.
1: Kira-kira ya kalau tips cak mana sih caranya supaya kita nih tetap konsisten bisa menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan gitu.
0: Oke.
1: Baik itu di kantor ataupun di rumah, coba lainnya. Oke. Kasih tipsnya.
0: Kalau kita baik menjadi ibu rumah tangga gitu ya atau wanita karir, tentu perhatian dan dukungan itu sangat-sangat penting. Nah, bagaimana sih strateginya atau caranya gitu ya? Yang pertama itu Mbak Riri, kita pahami dan dengarkan sebenarnya ya bagaimana emosionalnya seorang perempuan. Jadi kita masing-masing perempuan itu punya ekspresi yang berbeda-beda. dalam mengungkapkan emosional. Pahami itu, gitu ya. Kemudian jangan menjadikan ketika kita paham, kita harus punya coping strategi, dalam penyelesaian masalah untuk diri kita sendiri, Mbak Ri. Karena kadangkala seorang perempuan itu masalah muncul itu mulai dari pikiran dan perasaan.
1: Nah, itu sih yang susah ya, pikiran ya.
0: Terlalu banyak prasangka, gitu ya. Terlalu banyak berpikir yang berlebihan.
1: Perempuan banget itu ya.
0: Gitu ya. Dan kalau itu tidak diatasi dengan baik, gitu ya, kita akan menjadi bumerang untuk diri kita dan lingkungan sekitar, termasuk urusan karir dan sebagainya. Gitu ya. Jadi balik lagi, manajemen diri kita.
1: Manajemen. Ya.
0: Personalitinya. Jadi kita harus pahami diri kita itu siapa, Mbak Rin.
1: Oh, gitu.
0: Bagaimana kita dan seperti apa kita. Gitu ya. Tidak harus menjadi orang lain.
1: Betul.
0: Untuk diri kita. Jadi pokoknya saya seperti ini, lingkungan sosial menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya kita pelajari lagi, gitu, Mbak Rin. Gitu ya. Bukan berarti kita menolak di awal, tapi kita memahami di awal dulu, mempelajari, gitu, Mbak Rin. Bukan berarti kita menolak ya. Jadi memang betul-betul harus paham kebutuhan emosional masing-masing perempuan itu seperti apa. Dan bagaimana cara dia mengekspresikan itu.
1: Gitu ya.
0: Kalau bisa sih hal yang positif gitu ya. Jangan hal yang negatif. Karena kalau negatif itu akan menambah gangguan kesehatan mental yang lainnya, Mbak.
1: Betul, tambah banyak ya.
0: Tambah banyak gitu ya. Kayak tadi misalnya marah-marah gitu ya. Marah-marah itu sebenarnya apa ya, merusak diri kita sendiri sebenarnya gitu ya. Karena kenapa marah-marah yang terlalu brutal, kalau kita tidak terbiasa marah gitu ya, kita akan menyebabkan gangguan emosional yang luar biasa, Mbak Ri. Sama kayak kita nggak pernah dipukul gitu ya, tiba-tiba dipukul gitu ya. Itu kalau orang belum bisa apa namanya coping strateginya dengan baik, Mbak Ri, itu berasa sangat berat sekali. Gitu ya. Atau seorang perempuan gitu ya, ketika di keluarganya dulu misalnya belum menikah gitu ya, tidak pernah mendapatkan perlakuan yang buruk gitu ya, di keluarganya. Ketika sudah menikah, mendapatkan perlakuan yang buruk, bisa verbal maupun fisik gitu. Itu ketika dia memiliki, tidak memiliki coping strategi yang baik, itu akan menjadi sebuah kehancuran bagi diri dia. Dan untuk keluarga gitu. Gitu ya. Jadi memang dia benar-benar harus paham kita itu seperti apa ketika menyalurkan emosional kita. Gitu ya. Jangan hal yang negatif, tapi harus dilakukan dengan hal yang positif. Kalau perlu, lakukan hal-hal yang menjadi hobi kita, Mbak Ri.
1: Dialihkan ke hobi, dialihkan, ya, kayak gitu. Ya.
0: Jadi kita jangan sampai sudah ini sakit gitu ya, kita mengikuti perasaan kita yang sakit. Kalau bisa dilawan gitu ya. Termasuk prasangka-prasangka yang negatif. Gitu, Mbak Ri. Jadi memang kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan emosional kita itu seperti apa.
1: Iyalah, jangan ke emosi, ikutin alur emosi terus
0: gitu,
1: ya kan.
0: Mbak Ri. Jadi jangan
1: aja dulu ya, ya.
0: Terus yang kedua, Mbak Riri, kurangi tuntutan dan ekspektasi.
1: Nah, itu yang lebih kayaknya lebih merusak ya, kayak itu ya.
0: Kurangi gitu, Mbak Riri. Jadi jangan kita kayak harus punya tuntutan yang lebih, misalnya terhadap pasangan gitu ya. Tapi pasangan kita nggak mampu gitu, Mbak Riri. Kita akan sangat-sangat mengganggu kesehatan mental kita.
1: Jadi lebih baik kita enggak usah berespektasi, enggak?
0: Benar.
1: Maksudnya enggak usah berespektasi lebih kayak gitu ya. Supaya kita udah
0: stres.
1: Tapi kalau Tino kok banyak ekspektasinya, enggak ingat.
0: Makanya tadi baru kurangi hal-hal yang pikiran yang berlebih.
1: Berlebih. Itu. Nah, itu tipsnya ya, ingat ya.
0: Jadi kurangi nih harapan kita pasangan kita bisa menyesuaikan kita dengan baik. Jangan berharap seperti itu gitu. Tapi lakukan saja diri kita untuk pasangan kita yang terbaik. Itu aja.
1: Gitu.
0: Dan jangan berharap lebih terhadap pasangan gitu. Itu juga akan menjadi bumerang bagi kita gitu.
1: Gak sesuai ekspektasi ini gitu. Gitu ya.
0: Pada akhirnya ada penyesalan gitu ya. Ada ketidakmenerimaan dan lain-lain gitu, Mbak. Pada akhirnya yang menyebabkan masalah yang lain juga.
1: Tambah pikirnya kemana-mana ini kan, kok tambah, kayak gitu, kok kayak gini.
0: Kompleks masalahnya.
1: Jadi kurangin ya.
0: Tuntutan dan ekspektasi. Itu yang kedua yang beriri ya. Kemudian gitu, Mbak Riri ya, ini ada beberapa tips gitu ya. Yang ketiga itu edukasi diri kita gitu, Mbak Riri. Ya, untuk menjaga pentingnya kesehatan mental untuk diri kita. Bisa baca buku gitu, Mbak Riri, yang memperkuat motivasi kita untuk menjadi lebih baik.
1: Oh ya, jadi tambah pengetahuan bener, juga ya.
0: Atau kalau sekarang itu kan media sosial kan udah banyak, Mbak Riri.
1: Iya.
0: Dan mudah sekali untuk menjangkau kata-kata positif, motivasi.
1: Motivasi.
0: Untuk membangun personality kita menjadi lebih baik. Jadi kita jangan melulu melihat media sosial itu ke apa ya?
1: Yang sedih-sedih.
0: Itu yang akan terbawa
1: tambah marah kita, gitu ya.
0: Mbak Ri, itu akan mempengaruhi emosional kita. Jadi jangan sampai kita melihat sesuatu yang sudah kita sedih diikuti dengan suasana yang
1: jadi
0: sedih.
1: Baiknya kita harus mencari motivasi kayak gitu ya.
0: Bener.
1: Harusnya aku gimana nih ngadepin kayak gini? Bener. Kayak gitu ya?
0: Iya. Atau cari nih strategi untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Oh gitu.
0: Ya, kita harus mencari referensi gitu, Mbak Riri.
1: Jadi manfaatin media sosial juga, pas sangat berpengaruh tadi.
0: Iya. Jadi jangan sampai kita media sosial itu, maaf ya Mbak Riri ya. Sekarang itu banyak sih memang cara orang untuk meringankan kayak supaya nggak terlalu stres gitu. Salah satunya dengan menurut saya gitu Mbak Riri ya. Sekarang banyak melihat banyak perempuan yang suka joget gitu ya. Media sosial itu sebenarnya okay lah untuk diri dia baik. Tapi untuk sosialnya menurut saya tidak baik.
1: Kurang ya.
0: Terutama untuk perempuan gitu ya. Kalau perempuan gitu ya, mungkin di pribadinya baik, tapi di sosialnya akan ada pandangan-pandangan yang ada yang menganggap itu positif, ada yang ada negatif. Ya. Tapi di masyarakat lebih banyak itu negatifnya daripada yang positif. Begitu ya. Padahal sebenarnya tujuan kita memang untuk have fun aja kan.
1: Yeah.
0: Tapi itu tadi, kita juga harus memperhatikan lingkungan sosial kita juga. Kita nggak bisa bilang, ah terserah orang mau kayak mana, yang penting saya begini. Itu juga nggak bisa juga Mbak Riri, karena kita hidup ini di masyarakat. Gitu ya, kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nah itu gitu. Yang keempat ya Mbak Riri ya,
1: yang media
0: ya. Oke, kemudian berikutnya Mbak Riri, kita perempuan itu Mbak Riri kalau perlu dilakukan untuk bantuan profesional seperti konseling atau terapi, lakukan. Jangan merasa kita kayak takut nanti nanti saya merasa dihina atau terhina gitu. Itu nggak perlu Mbak Riri, karena kita harus butuh orang bantuan dari orang yang profesional, jangan ragu gitu ya. Karena itu bagian daripada menjaga kesehatan mental kita supaya lebih baik. Karena balik lagi, perempuan ini adalah menurut saya ya punya tanggung jawab yang luar biasa.
1: Benar.
0: Walaupun laki-laki juga punya tanggung jawab juga gitu ya. Tapi perempuan itu berlipat ganda menurut saya Mbak Riri. Jadi bukan hanya kita bekerja gitu ya. Bukan hanya menyelesaikan urusan kantor, tapi urusan di rumah juga jangan sampai juga tidak atau terabaikan gitu ya. Itu kewajiban kita. Kemudian yang terakhir Mbak Riri, kita lakukan gitu ya untuk menjaga kesehatan mental kita itu seperti olahraga gitu ya. Kemudian meditasi atau lakukan hal-hal yang hobi menjadi hobi kita Mbak Ri.
1: Oh iya, yoga kayak gitu ya.
0: Iya boleh, apapun itu yang menjadi hobi kita gitu ya.
1: Atau film drakor misalnya.
0: Film drakor juga menonton silakan.
1: Soalnya abang-abangnya ganteng kan.
0: Itu juga menjadi
1: hobi ya itu.
0: Ya, proses refreshing bagi seorang perempuan gitu ya. Karena dengan menonton itu aja kayaknya mengalihkan perhatian gitu ya. Daripada
1: dasar ya, mak ya.
0: Daripada yang tadi berpikir masalah terus gitu. Betul. Ya. Mungkin begitu Mbak Riri untuk
1: tipsnya ya.
0: Tips yang bisa dilakukan seorang perempuan supaya menjaga kesehatan mentalnya gitu ya. Perhatiannya dengan baik dan memiliki dukungan yang luar biasa dari orang-orang sekitar gitu.
1: Wah, mantap. Jadi ya di sana bisa diterapin tipsnya tadi ya. Sudah banyak pakai media sosial, bukan sekedar yang sedih-sedih, yang marah-marah ya kan. Jadi bisa ngatasin sesuatu yang kayaknya harus diselesaikan.
0: Yeah,
1: ini kayaknya kerusak nih. Ini harus gimana ya kan? Oke lah ya, semoga bermanfaat dan ternyata memang banyak hal-hal sederhana ya Inga ya yang bisa kita mulai kayak tadi nonton drakor dan lain-lain yang baco kan. Nah, jadi dari sekarang ya di sana pikirkan kesehatan mental diri sendiri dulu tadi kata Inga ya kan. Dan tuh nanti barengan lagi ya.
0: Dia akan mempengaruhi lingkungan sekitar.
1: Betul ya. Nah, kita sebelum kita tutup, terima kasih Inga.
0: Sama-sama Mbak Riri.
1: Sudah berbagi ilmu, pengetahuannya. Ini luar biasa nih kan, bukan hanya untuk edukasi seorang perempuan, jadi bapak-bapak juga tahu, oh seperti ini ternyata seorang perempuan. Jadi dia bisa memperlakukan perempuan dengan baik juga, benar, kan? Walaupun memang di mata laki-laki baik, ya. Tapi kan di perempuan itu tadi punya pikiran dan perasaan itu tadi, ya enggak ya. Wah luar biasa ya. Ya jadi kita udah di penghujung ngecek-ngecek Iko Inga ya.
0: Sudah terasa ya Mbak Riri ya.
1: Padahal enggak lagi, kok masih banyak nanti ngomong. Iko ambo pucat mano gajah. Mumpung gratis enggak di sana ya, jadi masih banyak. Dan mohon maaf ya di komentar WA ada satu lagi, tapi nanti kita buka lagi dialog sama Inga lagi ya. Makasih Inga ya. Jadi sudah berbincang di pagi hari ini dengan tentang perempuan dan kesehatan mental, pentingnya perhatian dan dukungan. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Betul. Jadi dukungan dari keluarga, teman kerja ya, masyarakat ini luas ya, bisa-bisa membantu perempuan melewati masa-masa sulitnya ya.
0: Benar.
1: Makasih ya Inga, sama-sama, makasih Inga Minasi.
0: Manfaat Mbak Riri.
1: Manfaat banget ya, manfaatnya kalau kecewa orang Bengkulu. Yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya hari ini. Dan untuk adik sana, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga Inga Minarsi pamit. Assalamualaikum. Ya, boleh kata-katanya pagi hari ini, kata-kata.
0: Kata-kata ini ya. Jadi untuk materi kita hari ini, tentu kita apa ya, seorang perempuan itu balik lagi ya, jadilah perempuan yang menjaga kesehatan mentalnya dengan baik Mbak Riri. Lakukan hal-hal yang membuat kita have fun, happy gitu ya. Kemudian jangan dijadikan aktivitas kehidupan ini seperti beban gitu ya. Karena balik lagi, antara kehidupan dan anak agama itu tidak terpisahkan. Kehidupan kita sudah diatur oleh agama, maka ikuti apa yang menjadi aturan agama sehingga kehidupan kita bisa teratur dengan baik.
1: Betul. Wah keren, mantap pagi-pagi ini ya, kata-kata dari Inga Minarsi. Dan saya pamit dari sana, di kece kita pada pagi hari ini, tetap jaga kesehatan, baik itu tubuh maupun pikiran. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Piala Dunia 2026. 3 negara, 48 tim, dan 1 mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia tak akan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Subakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, yang kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini, di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Membuka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat peluit pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya dan Nuyuk Yarto untuk program Pesta Bola Dunia 2026. Sampai jumpa di lapangan hijau.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 UFM Perempuan Bungkulu, di sana masih bersama Riri di Berendo siang hari ini. Dan hari ini edisi Senin 11 Mei 2026. Selamat beraktivitas, dan di siang hari ko di sana Riri akan ngawani dia di sana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi dan juga ada obrolan pada pukul 13.00, yaitu dari Jakarta ya, Suara Budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 91.7 FM.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di Kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga yang seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat dimana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevenson, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Adisana pemerintah Kota Bengkulu terus mengoptimalkan pendapatan hasil daerah atau PAD dari berbagai sektor, salah satunya melalui retribusi tenaga kerja asing atau TKA. Pada tahun 2026, Adisana Pemkab Bengkulu menargetkan penerimaan retribusi TKA sebesar Rp500 juta. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Sutapa menyampaikan hingga saat ini realisasi penerimaan baru mencapai kisaran Rp100 juta. Meskipun demikian, di sana pemerintah daerah tetap optimis terhadap target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu, saat ini terdapat sekitar 70 tenaga kerja asing yang bekerja di sejumlah perusahaan di Kota Bengkulu. Dan di sana pemerintah juga terus melakukan pengawasan, pendataan, serta evaluasi terhadap perusahaan pengguna TKA supaya seluruh kewajiban retribusi dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian di sana kabar kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Tri Alvini, nantikan kabar kita berikutnya.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
0: Dan di sana sesaat lagi kita akan dengarkan di Gaya Reh dan sama mengikuti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: some fat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Seperti yang Riri janjikan tadi yo, kalau kita siang hari ko nak ngobrol-ngobrol di Gaya Reh, dan hari ini spesial edisi hari ini untuk di sana ya nak bergabung kelak bisa sebelum kita ngobrol-ngobrol ngecek-ngecek ke narasumber kita di siang hari ini. Di sana boleh nak bergabung kelak di 0736 7321 994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816 544 ya, atau bisa juga komen di live streaming dan juga di YouTube kita. Kelak dijawab langsung dek ingat kita hari ini, dan di sana juga bisa dengarkan lewat RRI Digital serta juga di streaming rri.co.id ya. Dan di siang hari ini di sana Indonesia ini bukan hanya tempat peta atau juga pulau-pulau yang tersebar ya, yang tersebar banyak, jadi tetapi tentang kisah, nilai dan juga identitas yang hidup di dalam setiap adat dan juga budaya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerito menyusuri Nusantara bersama seorang perjalan budaya ya. Sudah hadir di studio ada Inga Azza. Inga Azza Kai Kia Tunisia ya. Halo, apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Bengkulu?
2: Lumayan ya, mendung-mendung mendung-mendung panas gitu.
1: Jadi Inga Azza Iko di sana bukan asli orang Bengkulu?
2: Bukan, tapi besar di Bengkulu.
1: Oh, gitu. Jadi ada percampuran mix-mix ya.
2: Mix.
1: Oke, okay, di sana kita di siang hari ini membahas tema yang menarik ya, menyusuri identitas Nusantara bersama penjelajah budaya. Jadi, Inga Azza Iko nak cerita sepanjang perjalanannya di dunia penjelajah ya, tentunya di budaya. Jadi ingat sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke cerita, mungkin penasaran di sana, dan termasuk juga saya penasaran dengan cerita Inga. Tentunya ada cerita di awal-awal gerakan Inga untuk menjelajah budaya ini, dak Inga. Jadi itu sejak kapan dan cak mano awalnya Inga bisa tertarik untuk menjelajahi budaya Iko?
2: Oke, terima kasih Kak. Selamat sore semuanya. Siang. Biasanya kan sore kegiatan-kegiatan kayak gini. Ini pertama kali aku ke RRI yang siang.
1: Iya benar.
2: Aku pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa?
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Awalnya apa ya? Karena aku aslinya Minangkabau.
1: Minang.
2: Sumatera Barat. Terus tapi di Bengkulu itu pernah 6 tahun. Jadi selama SD itu aku di Bengkulu. Terus kemudian pindah ke Padang. Tapi sebelum itu aku juga besar di Riau, di mana. Jadi kayak bertemu dengan kultur yang berbeda. Betul. Kayak meskipun sama-sama Melayu ya, tapi cukup berbeda. Terus setelah 6 tahun di Bengkulu, kemudian 6 tahun di Sumatera Barat, kemudian aku pindah ke Jogja untuk studiku lagi. Nyampe di Jogja kulturnya beda lagi.
1: Betul.
2: Jadi aku sering sekali bertemu dengan perbedaan kultur. Sebetulnya terutama tuh di Bengkulu. Aku tinggal di Bengkulu Utara dan itu dulu adalah wilayah trans. Jadi satu desa itu kayak isinya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada yang dari Padang, Manado, dari Padang. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil itu di desaku gitu. Nah, jadi dari kecil aku SD ya, SD itu kan masa-masa kita banyak penasarannya, keponya gitu. Saat SD itu aku udah mencoba ngomong bahasa Jawa karena tetangga aku Jawa semua. Nah, jadi awal mulanya tuh karena aku penasaran dengan semasa SD itu kok temanku banyak banget ya, beragam gitu. Terus nyampe di Padang, aku SMP, itu mostly orang Padang semua, orang Minang. Dan kembali lagi ke bahasa Minang. Dan aku jarang sekali menemukan orang-orang di luar Minang selama di Padang. Jadi kayak mungkin awal kenapa aku akhirnya suka dengan kebudayaan itu karena SD tadi ya, mungkin kayak pertemuan dengan banyak teman-teman gitu. Terus selama SMA itu aku juga suka kegiatan yang se-Indonesia gitu loh Kak. Jadi kayak ketemu teman-teman dari luar, terus akhirnya belajar. Kok menarik ya daerahmu gitu. Aku selalu bilang sih dulu, someday aku bakal nyamperin kalian sih gitu.
1: Waduh.
2: Ternyata beneran.
1: Itu kan kalau kece erong tuh apa yang kita omong jadi doa.
2: Jadi doa.
1: Wah.
2: Kayak gitu.
1: Jadi dari masa kecil yang diberbaur banyak omong sama daerah lain, jadi penasaran.
2: Penasaran.
1: Betul-betul. Jadi terbentuklah. Itu.
2: Ya, terbentuklah keinginan dan rasa penasaran itu kayaknya harus dijawab deh gitu. Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma nonton di YouTube atau di mana gitu atau cuma baca buku. Itu kayak ini kayaknya harus pergi langsung sih gitu.
1: Terus pertama kali pergi?
2: Pertama kali sebetulnya ini simple sih, kayak di Sumatera Barat itu kan mostly orang-orang cuma taunya Padang.
1: Betul.
2: Sukunya Minang. Nah ternyata tuh ada yang cukup berbeda, namanya wilayah Minangkabau. Mentawai. Nah jadinya aku kesana, ke Mentawai. Nah dari Mentawai itu kayak seru banget ya gitu. Kayak
1: itu
2: belajar.
1: Umur kamu masih berapa sih?
2: Ke Mentawai itu 2021, berarti 18 tahun. Ke Mentawai, perginya berdua sama temanku, terus kita kayak sewa guide gitu. Dan kalau mungkin orang suka menjelajah budaya, pasti mereka akan pergi ke Mentawai gitu. Jadi kayak aku merasa sangat senang, sangat happy, sangat excited pas perjalanan pertama aku tuh ke Mentawai.
1: Kenapa tuh? Ada apa di Mentawai? Coba ini jelasin dulu.
2: Sebetulnya kenapa aku ke Mentawai saat itu cuma perkara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang belum pernah aku kunjungin, itu Mentawai. Cuma itu.
1: Cuma itu yang belum.
2: Kayak ya meskipun aku tahu Mentawai itu eksotis lah, mungkin banyak orang mau surfing di sana. Hanya sebatas itu gitu. Jadi ketika aku ingin meninggalkan Sumatera Barat dan kemudian ingin pindah di Jogja, aku sudah merasa punya tanggung jawab kayak nanti kalau temanku nanya Mentawai ke aku nggak tahu tuh kayaknya
1: jawab.
2: Malu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Aku nih orang Padang tapi nggak tahu Mentawai gitu. Oke, akhirnya dari sana aku ke Mentawai. Itu setelah lulus apa pengumuman kampus gitu-gitu kan banyak waktu liburnya. Terus aku pakai ke Mentawai. Nah di Mentawai itulah kulturnya ternyata sangat beda. Di sana kan aku muslim ya. Terus di sana mayoritas nonis.
1: Oh di situ.
2: Iya nonis. Terus aku belajar hal baru lagi. Terus kayak makanannya juga beda jauh kan. Di sana muslim mereka nggak makan nasi, mereka makannya sagu.
1: Makan sagu di situ.
2: Dan aku akhirnya makan sagu juga. Terus ya secara apa ya kayak tubuh mereka penuh tato kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang baru.
1: Itu semua warga.
2: Enggak semua warga sih, tapi rata-rata pasti pada punya tato gitu.
1: Itu yang kayak tando apa sih, misal kayak udah nikah atau...
2: Nah iya, kayak ada kelas sosialnya lah tanda-tanda di tato itu. Terus kayak ngelihat orang yang paling dituakan di kelompok itu juga bisa dilihat dari tatonya.
1: Bentuknya atau...
2: Iya, desain tatonya tuh beda.
1: Oh gitu.
2: Jadi kayak ada maknanya gitu.
1: Maknanya gitu.
2: Jadi ya dari Mentawai itu, aku belajar banyak tuh, banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari situ. Kalau nggak salah selama sebulan balik dari situ aku masih rutin posting gitu. Kayak saking banyaknya cerita yang bisa dibagiin ya, kayak satu bulan after dari Mentawai itu masih nyeritain Mentawai gitu. Terus dari sana tuh banyak hal yang membuat aku kayaknya di luar Mentawai ini masih banyak daerah lain yang bisa aku pelajarin dan aku bisa belajar banyak hal lagi gitu. Jelas setelah dari Mentawai itu, karena di Mentawai itu juga banyak proses belajar yang menumbuhkan aku, yang membuat aku kenal diriku juga. Jadinya, okay, kita harus mencari daerah-daerah lain yang belajar baru lagi gitu.
1: Tumbuhlah rasa penasaran ke daerah yang lain.
2: Ke daerah lain.
1: Jadilah hobi bukan sih?
2: Jadilah hobi. Gitu.
1: Waduh, jadi kamu di Minang berapa lama?
2: Di Minang? Di Minang tuh 6 tahun ya kalau nggak salah, Kak.
1: Di Mentawai maksudnya?
2: Oh, di Mentawai.
1: Mendalami Mentawai. Berapa ini?
2: Nah, waktu perjalanan sebulan? Pertama itu enggak sampai. Paling 10 hari.
1: 10 hari. Jadi kamu berbaul sama masyarakat Mentawai di situ?
2: Betul, tinggal di rumah masyarakat, makan apa yang mereka makan.
1: Waduh, apa sih makanan orang Mentawai?
2: Maksudnya mereka pakai sagu, kemudian pisang, kelapa, keladi. Jadi itu makanan utama mereka. Jadi kalau kelapa itu ngasih rasa manis, pisang juga ngasih rasa manis. Yang paling aku suka ya itu namanya sagu kapurut. Jadi itu tuh sagunya dibakar. Nah kalau misalnya kita sering lihat olahan sagu itu kan kayak papeda yang kayak lem itu yang di timur. Nah justru di Mentawai itu mereka nggak mengenal papeda itu.
1: Jadi sagunya diapain tuh?
2: Sagunya itu habis kan sagu itu kayak bentuknya tepung ya kalau udah terurai gitu kan. itu kemudian dicampur kelapa, terus dipanggang. Itu biasanya kita sarapan bisa makan 3 atau 4. Jadi dia nanti dibungkus lagi pakai daunnya si sagu itu. Jadi dimasukin di daunnya, terus digulung-gulung gitu, baru dibakar. Nah biasanya buat sarapan itu kita bisa makan 3 gulungan itu. Dan itu juga lebih mengenyangkan daripada
1: enak
2: nasi.
1: Ya?
2: Aku cocok ya,
1: cocok
2: di lidahku gitu. Karena aku suka makanan yang dari tepung sagu juga kan banyak tuh kita biasa mengenal makan tepung sagu. Nah itu ya enak sih rasanya.
1: Ada rasa gurih kelaponyo.
2: Iya kan? Enak-enak.
1: Menarik ya, jadi itulah awal mulanya ingai kok terjun lah, timbul lah jadi rasa hobi, rasa penasaran.
2: Rasa penasaran.
1: Tapi banyak dong biayanya keluar kalau lo pernah kemana aja?
2: Indonesia udah paling 4 atau 5 provinsi lagi yang belum.
1: Waduh, berarti hampir mau selesai misi kamu ya?
2: Iya, misiku memang menyelesaikan Indonesia.
1: Jadi udah ke berapa wilayah?
2: 90 persenan. Kadang mungkin ada satu daerah tuh yang aku pernah transit aja di situ. Kayak pernah datang tapi belum explore kayak gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, jadi aku bingung itu aku hitung atau enggak, ya udahlah enggak, kita hitung aja.
1: Karena enggak ada dapat apa-apa ya.
2: Iya, cuma transit kayak gitu.
1: Oke, ya. Jadi timbullah rasa panggilan hati ingatku tadi ya. Dari sana juga kita nengok bahwa mencintai pada budaya ini memang harus tumbuh dari diri kita sendiri juga.
2: Betul, kan? Karena effortnya lumayan besar gitu.
1: Dari pengalamannya ingai kok, jadi kita banyak belajar kok kan. Ada cerita-cerita seperti kementawai tadi kan. Pastinya pasti banyak lagi di sana. Jadi jangan kemana-mana, teruskan dugo dengari kami. Tapi kalau untuk perjalanan yang pertama kali ini kan biasanya ninggali kesan yang kuat kan?
2: Sangat kuat
1: yang pertama kali ini kan. Jadi perjalanan pertama kali Inga ini yang berkesan, yang Mentawai itu tadi.
2: Mentawai itu pertama dan sangat berkesan.
1: Sangat berkesan.
2: Kalau misalnya Mentawai itu tidak seberkesan itu, mungkin gak akan ada perjalanan setelahnya.
1: Benar.
2: Jadi
1: setelah dari Mentawai ke?
2: Lupa lagi
1: di saking banyak.
2: Mentawai itu kayaknya kemana ya? Aku pindah ke Jawa kan. Habis itu ya belajar Jawa kayak pergi ke kota kabupaten yang ada di Jawa gitu.
1: Tapi kalau sebanyak ini kan ingat lo sudah hampir 90% lah ngelilingi daerah-daerah Indonesia. Yang paling berkesan terus juga kayak aduh perjalanan bermakna di situ di mana?
2: Ada beberapa, tapi mungkin yang yang paling apa ya, kayak aku tuh pengen kesana lagi karena orang-orangnya gitu. Ya mostly aku pengen kesana karena orang-orang gitu ya. Tapi yang pengen banget kesana itu mungkin Ambon.
1: Ke Ambon.
2: Pulau Seram, pulau yang sekitar 1,5 jam dari Ambon itu. Karena aku di sana KKN.
1: Oh di situ KKN.
2: Iya, selama 30 hari tinggal di sana.
1: Lumayan juga ya.
2: Iya, dan kita tahu bukan Pulau Seram ya, tapi kayak Maluku itu punya banyak sekali luka soal konflik kultur gitu. Perbedaan agama terutama. Jadi ketika kesana tuh aku punya beberapa teman-teman yang berbeda agama kan. Di dalam program KKN itu. Jadi aku melihat betapa orang-orang ini juga ingin belajar dari luka-lukanya gitu. Kayak gak mungkin nih kita konflik terus cuma karena perbedaan agama gitu. Jadi kayak melihat perjuangan mereka untuk mencoba menerima agama yang berbeda tuh, oh orang akan bertumbuh juga ya ternyata gitu. Karena misalkan aku ketika mau pergi ke Ambon itu aku belajar baca-baca soal Ambon banyak kan. Kayak melihat konflik-konfliknya tuh kayak apa ya, di otakku tuh Ambon tuh cuma soal konflik gitu loh Kak. Jadi kayak aku gak membuka kesempatan lain tentang Ambon di kepala aku gitu. Isinya cuma konflik agama, terus mereka disembuhkan oleh musik kayak gitu. Cuma itu. Terus ketika di sana aku melihat mereka belajar dari luka-luka konflik itu gitu. Jadi aku akhirnya apa kayak main ke rumah tetangga-tetangga yang masih dekat dari situ tapi mereka berbeda agama gitu. Karena mungkin itu bukan sesuatu yang normal di sana gitu. Akhirnya mereka belajar, kita belajar. Ambon sih kayak berkesan gitu.
1: Itu yang paling berkesan ya.
2: Banyak berkesan tapi itu salah satu yang paling berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir kalau nengok beritanya kayak seremnya tinggal di situ kan, karena banyak konflik itu tadi.
2: Iya, bahkan kalau misalnya kita update banget info-info di timur itu, salah satunya di Maluku tuh bisa tiap bulan tuh ada konflik agama kayak gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi ya, tapi keren mereka bertumbuh dari konflik-konflik itu.
1: Iyalah, Udah berubah zaman juga kan, lagi ya
2: Berubah
1: juga
2: zaman.
1: kan. Betul. Luar biasa. Tapi kalau saat tiba di sebuah daerah, tentu ada fokus yang nak ingga gali dari budaya tersebut ya kan. Apakah menjelajahi tradisinya ataukah manusianya atau nilai di balik tradisi itu?
2: Kalau aku tuh biasanya live in gitu kan, jadi kayak tinggal di rumah orang lokal dan belajar di situ apapun, meskipun misal belajar bahasa atau ngobrol sore-sore sama ibu-ibu sama bapak-bapak, terus biasanya tuh mereka lebih excited buat nyeritain daerahnya gitu.
1: Dia yang malah yang
2: iya.
1: Itu.
2: Yang paling sering aku terima itu misalnya gini sih, mereka tuh tahu kan kalau Padangnya tuh ngebeli cowok gitu.
1: Iya betul lagi.
2: Jadi pasti terus, mereka nanya, Mbak, bener kak dari gak, Padang ya? Bener gak sih kalau di Padang tuh ceweknya ngelamar cowoknya gitu? Terus akhirnya mereka cerita kalau daerah kita tuh kayak gini, terus akhirnya jadi panjang kan. Kenapa Mbak kayak gitu? Terus akhirnya aku ceritain gimana posisi perempuan dan posisi laki-laki di suku Minangkabau kayak gitu. Terus mereka juga ceritain suku mereka kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ada pertukaran informasi masih, tentang
1: iya,
2: itu.
1: Bener gak sih sebenarnya? Tapi bener gak itu?
2: Di beberapa daerah
1: emang ada satu wilayah yang seperti itu,
2: Kota adanya. Padang sama Padang Pariaman itu.
1: Oh, gitu.
2: Dan aku Padang jadi aku ngebeli cowok.
1: Tapi sampai sekarang masih berlaku?
2: Masih.
1: Oh, budaya ya itu tadi ya.
2: Jadi ya kalau apa yang aku fokuskan di budaya itu gak ada fokusnya sih biasanya, karena aku apa sih, apa yang dikasih aku terima kayak gitu, informasi apapun yang dikasih aku terima.
1: Jadi ingaiku cuma untuk jalan, bukannya menjadikan data untuk kuliah ya kan?
2: Bukan.
1: Bukan ya kan?
2: Jadi data biayanya. Pribadi.
1: Aduh.
2: Jadi aku punya banyak data nih.
1: Waduh. Tapi sering ke daerah-daerah itu lebih suka ngobrol sama ibu-ibu kah atau ketua adat langsung?
2: Biasanya sama ibu-ibu sih paling
1: sama ibu-ibu,
2: karena ibu-ibu
1: ya
2: suka cerita.
1: Ngumpul-ngumpul di
2: sore di gazebo.
1: Oh, iya,
2: kayak
1: itu.
2: Gitu. Iya.
1: Sering ya ibu-ibu yang
2: sering
1: di situ?
2: Enak. Kalau misalnya apa ya, kalau di daerah-daerah itu kan

0: value-nya unik ya menurutku itu di
1: Ah.
0: daerah Blora Jawa Timur, tapi mereka juga tersebar ke Pati. Namanya
1: Apa
0: tuh
1: tuh?
0: Saminisme atau sedulur sikap. Itu
1: Apa
0: bukan
1: tuh?
0: misalnya kayak suku Minangkabau atau suku Rejang, itu kan sesuatu yang kita kalau kita kulik sejarahnya itu jauh banget gitu. Nah, kalau Saminisme itu after kolonial Belanda. Jadi kayak ada tokoh Samin di situ dan mereka itu menentang Belanda. Nah, disitulah orang-orang yang kayak fansnya Samin gitu membentuk kelompok gitu. Kayak keturunannya Samin tuh membentuk kelompok namanya Saminisme atau sedulur sikap. Dan itu kayak jadi kultur baru juga di wilayah Jawa bagian utara itu. Nah, terus mereka itu kayak punya value nggak boleh bercerai.
1: Kenapa tuh?
0: Apa ya? Ya karena ya satu kali aja gitu mungkin ya. Terus mereka tidak tidak melakukan perdagangan. Menjual boleh, tapi perdagangan enggak. Jadi kayak misalnya mereka punya toko gitu, itu jarang sekali kita temukan mereka punya toko gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya hasil kebun, jagung misalnya tuh, terus mereka jual itu enggak apa-apa. Karena kalau dagang itu kan kita beli barang orang terus kita
1: Betul.
0: jual. Nah, mereka itu melihat akan ada di situ pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Nah, itu mereka tidak menormalisasikan itu.
1: Seperti itu. Wah, unik
0: Terus
1: ya.
0: mereka nggak mau pakai celana panjang.
1: Jadi, udah celana pendek.
0: Celananya tuh
1: Atau pakai sarung.
0: enggak sih, di bawah lutut dikit
1: Di bawah lutut.
0: biasanya. Kenapa? Karena Belanda pakai celana panjang dan dia nggak mau pakai celana panjang karena Belanda gitu.
1: Karena takut disamain kayak orang Belanda gitu.
0: Terus mostly mereka pakai baju hitam.
1: Setiap hari.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi cuma warna baju hitam.
0: Iya, rata-rata baju hitam.
1: Waduh.
0: Itu
1: Kenapa
0: menarik
1: tuh?
0: sih.
1: Apakah ada pantangan?
0: Enggak sih, tapi aku juga lupa nanya kenapa hitam. Tapi biasanya kayak beberapa daerah yang suka pakai baju hitam, bukan suka ya, kayak mostly mereka pakai baju hitam itu karena kayak filosofisnya tuh hitam itu kan kelihatannya kayak orang-orang yang tidak
1: Misterius, tenang,
0: misterius,
1: gitu.
0: tidak suci atau penuh apa ya?
1: Serem kayak gitu deh sih. Orang
0: Iya,
1: hitam tuh kayak...
0: gitu-gitu. Filosofisnya kuat lah hal-hal kayak gitu.
1: Menarik ya. Jadi memang paling penting tuh bukan hanya sekedar sirimoninya budaya ya ternyata. Tapi juga makna hidup di tengah masyarakatnya. Tapi tentu masyarakatnya selama ingat perjalanan ramah-ramah tentunya.
0: Alhamdulillahnya dapat yang selalu ramah.
1: Karena nengok dari orang luar ya kan datang yang mungkin ya anak mempelajari budaya juga tentunya ya. Aduh menarik, tapi kalau selama perjalanan pernah makan yang unik-unik dak?
0: Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan selalu ditanya, Kak, tips dong gimana cara adaptasi paling gampang gitu. Aku selalu bilang ada tiga cara yang paling
1: Apa tuh?
0: gampang. Satu, makan yang mereka makan. Dalam
1: Terus?
0: kurung selagi itu halal. Yang
1: Terus?
0: kedua, berusaha berbicara dengan bahasa mereka.
1: Jadi ngikutin.
0: Iya, meskipun cuma bilang makasih atau bilang maaf atau bilang permisi kayak gitu.
1: Betul.
0: Yang penting usahakan kita tuh punya interest terhadap bahasa mereka gitu.
1: Paling enggak kita sudah ingin mengenal ya kayak gitu.
0: Betul. Terus yang ketiga, pakai apa yang mereka pakai. Misalnya waktu aku di Lombok 2 minggu. Di sana tuh ibu-ibu suka sekali pakai sarung.
1: Jadi
0: Aku pakai
1: pakai
0: sarung
1: sarung.
0: juga, iya. Terus
1: Wow.
0: kayaknya 2 hari datang tuh aku belum pakai sarung. Terus hari ketiga aku pakai sarung. Jadi tuh kayak setelah aku pakai sarung itu, aku jadi punya banyak tongkrongan ibu-ibu. Sebelumnya aku nggak terlalu diajak gitu.
1: Gitu.
0: Nah, setelah aku pakai sarung tuh, misal aku lagi jalan kaki, lagi jam makan siang, itu kayak sekali jalan tuh bisa 3 atau 4 rumah tuh nawarin makan siang di rumahnya gitu.
1: Wah, kenyang dong.
0: Iya, itu efek karena
1: Terus?
0: aku pakai sarung itu.
1: Oh, gitu.
0: Iya, terus misal kayak ke Mentawa ya mereka ada apa, ada pakaiannya sendiri juga, terus aku dipakein, senang juga.
1: Menariknya. Banyak jadi nambah relasi, nambah kenalan ya.
0: Jadi kayak mereka juga seneng gitu ngelihat kita, oh kamu pakai itu juga gitu. Iya bagus kan kata gue. Terus mereka happy gitu.
1: Iyalah, kayak merasa menghargai ya. Wah, menarik ya. Jadi pengen.
0: Ayo ayo.
1: Aduh. Tapi kalau bocor-bocoran sedikit untuk keliling itu banyak ya.
0: Apanya nih?
1: Biayanya.
0: Iya.
1: Iya lagi.

0: Waduh,
1: lumayan lah.
0: Lumayan ya. Jadi untuk di sana enak berjalan-jalan boleh ya kan. Nak tanya-tanya cak mano caronyo ke Inga ko bisa juga. Siapa tahu kelak nak ke daerah Papua. Inga
1: boleh,
0: dong kenalan, ndak Inga?
1: Iya.
0: Inga pernah dong ke Papua berarti
1: pernah.
0: Ya.
1: Wow. Ke Merauke, Raja Ampat,
0: Raja Ampat,
1: Nabire. Sekarang Papua ada 6 provinsi kan. Iya, jadi ke sana.
0: Wow. Itu lebih banyak lagi, lebih unik lagi tentunya.
1: Iya, tapi kebetulan yang benar-benar lamanya itu aku cuma di Merauke yang akhirnya
0: itu
1: belajar banyak soal kelompok masyarakat mereka itu.
0: Apa tuh kelompok mereka seperti apa?
1: Kalau di sana itu kebetulan di dalam kawasan Taman Nasional, Taman Nasional Wasur namanya di Merauke, sekitar 30 menit mungkin dari bandara di Merauke. Di sana Taman Nasional, terus kita tuh masih bisa lihat walabi. Walabi itu semacam apa kangguru tuh? Yang kecil. Dia kangguru tapi lebih kecil.
0: Oh, masih ada tuh?
1: Ada di sana.
0: Di sana.
1: Kayak burung cendrawasih gitu-gitu.
0: Iya.
1: Terus Taman Nasional itu namanya di kawasan Taman Nasional ya. Jadi kayak ngelihat kangguru kecil itu setiap hari.
0: Oh,
1: mereka
0: di situ ya.
1: Iya, terus happy banget gitu bisa lihat kangguru. Terus apalagi ya kalau di sana dan masyarakat di sana itu mereka budidaya anggrek. Jadi kayak mereka ngambil anggrek dari hutan, terus mereka budidaya depan rumahnya. Jadi depan rumahnya tuh jadi taman anggrek semua. Gitu, bagus-bagus.
0: Wow.
1: Terus apalagi ya di situ. Kebetulan aku di sana lagi enggak ada acara adat ya. Jadi enggak dapat momen itu.
0: Acara adat pernah dapat di mana?
1: Di Lombok,
0: di
1: pernah,
0: Lombok.
1: Di Bali pernah.
0: Apa tuh acara adat seperti apa tuh?
1: Kalau di Lombok itu 3 tahun sekali, namanya Ngayu Ayu. Aku kesana itu sebenarnya nggak pengen kesana.
0: Terus
1: jadi kayak kebetulan aku di sana tapi ada momen itu, yaudah aku kesana. Kan ada beberapa orang misalnya dia pengen ke suatu tempat itu cek tanggal dulu nih, oh ternyata ini lagi ada event ini gitu.
0: Iya betul, jadi kayak rencanain ya.
1: Kayak aku ke Toraja, itu emang aku ngejar upacara kematian mereka kan. Yang di Toraja itu aku emang cek tanggalnya.
0: Yeah.
1: Aku harus ke Toraja tanggal segini gitu.
0: Jadi kamu lihat tuh.
1: Iya, aku acara. Pergi. Nah, tapi pas di Lombok itu aku lagi di situ terus tiba-tiba lagi ada acara loh di sana. Oh iya, aku pengen lihat kayak gitu.
0: Pas pula dapat.
1: Iya, nah kalau Ngayu Ayu itu 3 tahun sekali. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan semua sumber mata air yang ada di kaki Gunung Rinjani.
0: Dikumpulin.
1: Iya. Kayak terus? Bawa air, jadi semua mata air di kaki Gunung Rinjani itu dibawa. Nah di Ngayu Ayu itu juga ada pertemuan Kesultanan dan Kerajaan Indonesia. Jadi kayak aku tuh dulu kan kita tahu ada Kesultanan, apa ya? Misalnya Ternate, Tidore, terus Jailolo, terus ada juga sisa-sisa Mataram dan lain-lain. Aku kira itu tuh udah selesai gitu aja gitu. Ternyata pas di sana tuh mereka semua kumpul.
0: Terus?
1: Jadi kayak aku melihat kayak zaman-zaman di Majapahit kali ya, terus tiba-tiba ini Indonesia versi kerajaannya gitu.
0: Wow.
1: Ada kerajaan ini terus kayak identitasnya tuh dipakai kan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil deh di situ. Indonesia kecil tapi ketika itu masih kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak mereka ada pertemuannya di Ngayu Ayu itu. Itu yang di Lombok.
0: Jadi persis kayak kerajaan yang zaman dulu. Ya,
1: mereka
0: terus, pakai baju adat itu.
1: Iya, turunannya tuh.
0: Turunan.
1: Iya, jadi mereka pada ngumpul di situ.
0: Apa sih yang mereka lakuin?
1: Oh, enggak ada ya, cuma pertemuan gitu
0: itu
1: aja,
0: dong.
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Dan ya silaturahmi ngobrolin gimana perkembangan kesultanan di sana, kerajaan di sini kayak gitu.
0: Ya menarik ya.
1: Paling momennya Ngayu Ayu tuh cuma ini mata air itu. Terus masih ada beberapa gelaran eventnya. Tapi aku enggak ngikutin. Karena kayak apa ya, kadang di satu venue ini tuh ada acaranya, terus di venue sebelah tuh ada acara juga gitu. Jadi harus milih, kayak gitu.
0: Ada filosofinya berarti dah air tuh, dah sampai dikumpulin 7 yaitu?
1: Lebih dari 7.
0: Ya? Lebih.
1: Jadi semua mata air di kaki Rinjani itu dikumpulin.
0: Kumpulin. Kamu punya foto atau video-video di situ?
1: Ada.
0: Nah,
1: kebetulan aku tuh diajak temanku dan temanku itu tim kreatifnya event itu.
0: Wow.
1: Jadi aku ngebantu dia ngevideoin, ngefotoin kayak gitu.
0: Waduh, tapi kalau ke Toraja tadi, yang menariknya, kamu melihat langsung dong prosesnya.
1: Iya, upacara termahal, upacara kematian termahal.
0: Iya, iya.
1: Mungkin di seluruh dunia ya, aku nggak tahu juga datanya.
0: Coba deh ceritain dulu apa yang Inga tengok waktu itu.
1: Aku memang ini ya, intinya aku, by the way, aku anak filsafat. Dan pasti banyak orang berpikir anak filsafat tuh pemikirannya cukup berbeda.
0: Cukup berbeda gitu.
1: Kritis,
0: gak sih? Kritis.
1: Dan selalu punya perspektif unik gitu terhadap satu hal. Jadi ada satu momen itu, setelah aku join di filsafat kayaknya baru sebulan atau dua bulan gitu. Aku punya pemaknaan baru terhadap kematian.
0: Apa tuh?
1: Kan biasa orang mati tuh nangis gitu ya.
0: Betul.
1: Aku enggak gitu.
0: Terus?
1: Saat itu nenekku meninggal. Nenekku itu orang yang melihat tumbuh kembangku dari aku SMP dan SMA tuh tinggal sama nenek. Terus momennya saat itu aku baru nyampe banget sampai Padang. Dari Mentawai sampai Padang. Terus sorenya tuh rencana aku mau pulang ke Bengkulu ke rumah orang tua. Nenekku meninggal di antara itu. Jadi tuh bahasa intimate-nya tuh kayak, ini nenekku nungguin aku nih. Karena dia meninggalnya, aku sampai di Padang tuh pagi, dia meninggal jam 10, aku udah bilang ke dia kalau aku akan pulang pulang ke Bengkulu itu di jam 3 sore. Jadi dari antara pagi ke jam 3 sore itu dia pergi. Jam 10 pagi itu. Terus aku bingung gitu, kenapa aku gak nangis saat itu.
0: Kok terus, bisa?
1: Aku juga bingung.
0: Terus?
1: Karena harusnya aku nangis gitu. Okay. Karena nenek itu nemenin aku SMP, SMA, yang selalu nanyain aku udah makan belum, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus aku bingung kan. Akhirnya setelah itu, aku coba menulis. Kayak kebingunganku saat itu. Kenapa aku gak nangis ketika nenekku gini gitu. Ternyata sebelum momen itu tuh, aku sempat belajar banyak hal soal hal-hal yang ditinggalkan, kematian, dan lain-lain gitu. Tapi aku lupa. Terus aku jadinya tuh ingin belajar banyak lagi soal kematian setelah itu.
0: Terus
1: akhirnya? Apa sih sebenarnya yang... gimana ya? Bagaimana sih seharusnya kita memaknai kematian gitu?
0: Iya, benar.
1: Sampai akhirnya aku punya wishlist dalam hidupku tuh aku harus ke Toraja gitu.
0: Waduh.
1: Kenapa ya? Karena aku pernah membaca gitu. Toraja itu punya... tradisi yang sangat unik soal kematian kan. Terus ya udah aku bikin wishlist aku harus ke Toraja gitu.
0: Sambil mencari jawaban ngapo tidak nangis
1: gitu ya. Iya, kenapa enggak nangis gitu. Terus aku akhirnya ke Toraja itu tahun lalu. Iya, itu kan momen upacara kematiannya itu biasanya di hari-hari libur. Kayak misalnya Juli Agustus atau momen libur Nataru. Desember, Januari gitu. Jadi kemarin aku perginya Desember, Januari. Nah sebelum aku pergi tuh aku dikasih buku sama temanku, dipinjemin buku gitu.
0: Buku untuk?
1: Itu novel sebetulnya. Novel yang ditulis langsung sama orang Sulawesi Selatan.
0: Oh gitu.
1: Soal tradisi di Toraja itu, soal kematian. Jadinya aku baca itu, terus di situ kayaknya aku mulai ngerti deh kenapa aku saat itu nggak nangis.
0: Kenapa?
1: Karena kalau dari buku itu ya, dari buku itu dan dari akhirnya setelah aku pikir panjang lagi dan setelah aku tanya banyak orang ketika aku di lokasi upacara itu, ya kan kalau kita mati itu pengen bertemu sama pemilik kita gitu.
0: Bener.
1: Masa ketika kita ingin ketemu kita sedih. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Harusnya kan kita semangat karena kita pulang, kita bertemu dengan orang yang sudah menghadirkan kita gitu. Jadi ya kita harusnya seneng gitu. Terus dari situ, iya sih betul kataku gitu.
0: Benar. Tapi kalau upacara ada di situ tuh orang-orangnya nangis gak sih? Tidak.
1: Kalau lagi upacara aku nggak melihat ada tangisan ya. Tapi nggak tahu malamnya, nggak tahu paginya, nggak tahu subuhnya, nggak tahu momen-momen sebelumnya karena upacara di Toraja itu, misalnya meninggalnya hari ini, itu belum tentu langsung diupacarain kan.
0: Jadi nunggu
1: sampai uangnya cukup. Dan uangnya cukup itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, benar. Bahkan lebih dari itu.
0: Itu mahal berarti.
1: Mahal.
0: Jadi kalau maaf nih ya, kalau ninggal nih misal nunggu biaya. Kemana naruh jenazah ini?
1: Jadi dimasukin di dalam peti, terus peti itu ditaruh di dalam rumah, dikasih pengawet gitu.
0: Jadi misal ditaruh di ruang tamu gitu.
1: Bisa.
0: Wow.
1: Aku ragu ya dimasukin peti atau enggak. Tapi mereka belum dikubur atau belum dimanain gitu.
0: Pernah
1: masih
0: sih.
1: Di dalam rumah.
0: Aku pernah sih nonton itu. Aku pikir cuman tontonan ya
1: film,
0: maksudnya gitu. Film gitu kan.
1: Enggak.
0: Tapi memang ada ya?
1: Real.
0: Kamu pernah lihat
1: Enggak, karena ketika upacara itu aku udah melihat mereka yang mau siap dimakamkan.
0: Oh iya, karena nah, udah ditunggu-tunggu kayak gitu kan.
1: Udah ditunggu bertahun-tahun.
0: Widah, gila sih. Ternyata memang benar ada yang ditunggu di ruang tamu, beraktivitas seperti kita, mereka beraktivitas
1: pada setiap harinya. Iya.
0: Ada terus, jenazah itu.
1: Ada jenazah itu, terus bahkan masih dikasih sarapan.
0: Hah?
1: Kayak dianterin menu-menu sarapannya kayak gitu. Pagi. Padahal gak dimakan kan, ambil lagi besok diantar lagi.
0: Waduh, serem. Tapi iya, bagi mereka kayak merasa masih hidup ya. Jadi filosofinya kayak mereka masih hidup tapi belum dikuburin kayak gitu.
1: Betul. Jadi
0: seolah-olah masih hidup gitu ya.
1: Seolah-olah tuh masih hidup dan pengantaran ke Puya. Puya tuh mungkin bahasa paling gampang aku menjelaskan tuh surga. Jadi pengantaran ke surga itu ya setelah upacara itu. Sebelum ada upacara itu berarti jenazahnya masih bersama kita, masih hidup bersama kita.
0: Wadah, menarik. Tahan ya Inga, kita jeda dulu, ngintip-ngintip dulu. Samo, sudah ada yang masuk ya, yang tanya di siang hari ini, ada Winda di Panorama. Untuk anak-anak muda sekarang kan sibuk nian, cero yang paling simple mencintai budaya itu seperti apa? Satu, tahan dulu ya Inga. Kita jawabnya pas sudah iklan ini. Nah, sudah ada juga satu yang nanya juga, apakah siapa nih, Inah ya di Curup, apakah bentar, kalau mau seperti Inga, apakah harus menjelajah budaya dulu ke daerah yang jauh atau yang ke dekat dulu? Ya, tahan ya untuk di pertanyaan hari ini. Jadi untuk di sana jangan kemana-mana, kita di siang hari ini ngobrolnya masih panjang, masih ada banyak menarik yang perlu kita gali dulu dari Inga. Yo, jangan kemana-mana, setelah lagu satu ini kita balik lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita ngobrol-ngobrol yang panjang ya, tapi kayaknya sebelum banyak yang belum kita ketahui juga, karena 90% ingat aku lah kemana-mana ya kan, ingat aku cuma cerita yang menarik-menariknya aja. Dan untuk di sana yang tadi sudah bergabung, ingat boleh ngejawab pertanyaannya Ina dan juga Winda tadi. Kalau Winda ini nanyo, anak-anak muda sekarang nih sibuk nian kan, cara yang paling simple untuk mencintai budaya itu apa?
1: Apa ya? Sebagai orang yang suka kemana-mana ya, tapi kalau misalnya sibuk gak ada waktu, mungkin bisa nonton, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang membuat video, memberikan informasi itu gitu. Jadi bisa tonton konten-konten yang berkaitan. Gitu aja sih yang paling simpel sekarang.
0: Iya gitu ya. Jadi ya kalau yang untuk Ina tadi di mana nih? Di Curup. Yang menjelajah kemana duluan nih? Lebih baik yang jauh dulu atau yang dekat dulu?
1: Yang bikin penasaran dulu.
0: Yang penasaran.
1: Terserah dulu. Mau jauh apa dekat. Karena aku Minang. Tapi aku baru tertarik buat belajar Minang itu setelah aku kemana-mana. Karena kayak misalnya pas aku di Sumatera Barat, aku orang Minang nih, semua orang rata-rata juga orang Minang. Jadi kayak gak ada sesuatu yang menarik untuk dipelajarin gitu. Terus ketika aku udah keliling Indonesia tuh, kok aku gak tahu soal Minang yang bagian ya? Itu ya, katanya gitu. Akhirnya setelah pergi-pergi, oh ya kayak aku perlu belajar Minang juga gitu.
0: Balik lagi lah.
1: Iya, akhirnya belajar Minang lagi di situ. Jadi deket apa jauh itu terserah gitu, mampunya yang mana. Tapi aku menyarankan yang bikin penasaran dulu gitu.
0: Gitu.
1: Mungkin kamu penasaran sama Toraja ya belajar Torajanya dulu. Gitu. Penasaran sama Bali ya belajar ke Bali kayak gitu. Kalau misalnya penasaran sama yang deket-deket juga nggak apa-apa. Belajar Rejang misalnya juga nggak apa-apa. Dia yang bikin penasaran.
0: Nah tuh ya. Jadi yang mana yang penasaran, mana yang serak di hati juga, ya serak di dompet juga udah ingat.
1: Iya harus itu. Kalau penasaran tapi dompetnya nggak cocok kan juga susah.
0: Harus didukung gitu kayak dompetnya. Iya. Ya, gitu ya. Tapi kalau selama perjalanan ingat, tentunya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dibawa balik.
1: Pasti
0: sih?
1: Banyak ya, tergantung daerahnya gitu. Tapi contohnya, biasanya
0: ingat udah pernah kemana terus dapat pelajarannya apa kira-kira?
1: Saking banyaknya bentar. Ini sih yang tadi itu yang di daerah Blora, Pati, yang orang-orang Saminisme itu. Aku belajar banyak soal komitmen di situ sih. Bukan berarti yang lain gak belajar komitmen ya. Melihat perdagangan di luar
0: ya sih.
1: Misalkan orang jualan itu kan pengen dapat untung sebesar-besarnya gitu. Termasuk kan orang Padang ini suka sekali jualan ya gitu.
0: Iya,
1: tapi dari situ tuh aku lagi apa punya merekonstruksi pikiranku sendiri gitu kayak enggak boleh jualan kayak gitu aja gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya, terus akhirnya aku belajarnya dari mereka, iya. Dari mereka. Banyak sih kalau nilai-nilai kayak gitu.
0: Ya lagi juga
1: kalau ditanya gini bingung, tapi kalau ada momen-momen yang mengingatkan itu pasti oh ya aku ingat ini, aku belajar ini di situ kayak gitu.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri pernah udah keliling Bengkulu?
1: Belum semuanya.
0: Belum. Ya?
1: Paling apa ya di sini kan 9 ya, 9 kota kabupaten ya di Bengkulu. Paling pernahnya Muko-Muko kayak gitu aja. Muko-Muko, terus aku anak utara.
0: Utara di situ.
1: Iya, terus ke kota.
0: Oh gitu.
1: Ke Bengkulu Tengah, paling cuma itu aja. Rejang Lebong, Curup. Mana lagi? Bengkulu Selatan aku belum pernah loh bahkan.
0: Belum ya?
1: Belum pernah.
0: Nah, jangankan kamu, aku aja belum. Karena susah kayak seperti yang Inga ngomong tadi kayak ada niat ya udah sih, harus niat dulu nak kemana-mana tuh kan.
1: Betul. Tapi mungkin pertanyaan setelahnya, ngapain kesana
0: iya,
1: gitu
0: kan? Iya betul,
1: kan.
0: Kemana nih?
1: Iya misalnya kayak, aku yang pengen banget ke Enggano kak.
0: Ke Enggano?
1: Ke Enggano tuh pengen, udah punya plan dari 2022 bahkan. Tapi belum rezeki-rezeki kesana.
0: Waduh.
1: Nah kayak gitu sih pengen. Kalau ke Enggano kan jelas, bukan jelas gimana ya. Tapi maksudnya, kita tahu ada itu loh di situ gitu. Kita jadi pengen kesana. Tapi kalau misalnya ke wilayah lain tuh aku bingung gak ada apa lagi ya gitu. Kayak aku bilang ke temanku, aku pengen ke Kaur kayak gitu. Ngapain kamu sana? Kayak gitu.
0: Kaur
1: nggak ada apa-apa di sana kata misalnya gitu.
0: Bener.
1: Yang nggak ada aku penasaran aja gitu. Iya. Udah sama aja kayak di sini kata gitu.
0: Iya sama aja pantainya sama aja.
1: Iya. Malah digituin.
0: Iya. benar ya. Tapi kalau balik lagi ke Toraja tadi,
1: Oke.
0: Itu kan setahun berapa sih prosesnya kematian itu tadi?
1: Prosesnya panjang ya, sampai 2 minggu kan biasanya pestanya itu. Dan dalam 1 tahun itu cuma ada 2 momen. Kan libur libur Nataru sama libur naik kelas itu biasanya. Dan memang sengaja dibikin di musim libur itu karena biar keluarga bisa kumpul. Jadi yang anaknya sekolah-sekolah nih bisa datang pas libur kayak gitu. Kenapa 2 minggu? Karena mungkin waktunya cukup 2 minggu. Terus mungkin kalau kita melihat pola waktunya anak-anak sekolah ya, mereka rata-rata liburnya 2 minggu gitu.
0: Iya sih, benar juga ya.
1: Jadi kayak momen kumpul keluarga.
0: Keluarga ya. Terus yang terakhir jalan-jalan kemana? Baru tahun ini, tahun kemarin kah?
1: Iya, 2026 baru mulai.
0: Iya benar kan?
1: Terakhir itu
0: tahun kemarin.
1: Di 2025 aku sempat ini. Jadi aku ada project di Kalimantan Selatan. Ya aku juga belajar Dayak di sana, belajar suku Banjar di sana. Terus dari Kalimantan Selatan, aku ke Aceh. Di Aceh juga belajar
0: banyak ya.
1: Iya, belajar Islam, belajar ya belajar di Aceh banyak hal lah gitu. Dan itu aku lagi Ramadan tuh di Aceh. Terus habis itu aku ke
0: tahun kemarin,
1: 2025.
0: Sebelum itu ya berarti ya, sebelum banjir ya.
1: Sebelum
0: banjir ya.
1: Iya, sebelum banjir. Kemudian dari Aceh aku ke Malaysia karena ada teman-temanku di Malaysia ngajak ada program di sana, terus ke sana. Itu bulan Ramadan juga. Terus aku ke Kepulauan Riau. Itu masih Melayu sih ya. Rata-rata sih. Sumatera Melayu.
0: Melayu, benar.
1: Kepulauan Riau, habis itu ke Jambi, habis itu ke Padang. Itu sih trip terakhir.
0: Trip terakhir. Waduh. Yang paling lama berapa sih kamu tinggal? Di setelah perjalanan-jalan yang paling lama di mana?
1: Paling lama karena KKN ya mungkin itu nggak kita hitung deh ya. Aku kan biasanya trip panjang. Sulawesi Selatan itu aku lama 2 minggu aku 2 minggu. Di Sulawesi Selatan dan keliling Sulawesi itu kalau nggak salah 45 hari kak itu paling lama.
0: Paling lama
1: karena kayaknya keliling Papua cuma 28 hari. Keliling Kalimantan tuh sekitar 20 harian.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Adisana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu menghimbau seluruh sekolah tingkat SD hingga SMP untuk menggelar acara perpisahan siswa secara sederhana di lingkungan sekolah. Imbauan Niko di sana dilakukan guna mencegah adanya beban biaya tambahan bagi orang tua maupun wali murid. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, menegaskan sekolah dilarang menggelar acara perpisahan di hotel maupun di gedung di luar sekolah karena dinilai dapat memberatkan orang tua siswa. Pihak sekolah diminta lebih mengutamakan makna kebersamaan dan juga rasa syukur dibandingkan kemewahan dalam pelaksanaan secara pelepasan siswa. Selain itu di sana Disdikbud Kota Bengkulu juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perpisahan di seluruh sekolah. Pemerintah Kota Bengkulu juga berharap kegiatan perpisahan tetap berjalan dengan baik, sederhana, dan tidak menimbulkan beban biaya bagi masyarakat. Demikian di sana kabar kita pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Trielvini, nantikan kabar kita berikutnya.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

1.7 FM Perempa Bungkul di sana masih bersama Riri di siang hari kok. Dan kalau ngomongi jam-jam segini pastinya banyak yang mulai mikir makan siang apa kok, ya kan? Ngomong-ngomong soal makan siang, ternyata makan siang terlalu cepat bisa bikin tubuh kita gampang lemas setelahnya di sana ya. Karena otak butuh waktu istirahat 20 menit untuk menerima sinyal kenyang. Jadi mulai sekarang coba di sana makan lebih santai, selain lebih sehat juga, makan juga terasa lebih nikmat, ya kan? Nah, untuk di sana yang masih bingung, nah makan apa siang Iko? Mungkin enak makan bakso, mie ayam, atau pecel lele mungkin bisa ya. Yang penting jangan lupa untuk makan tepat waktu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Adik sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro4 RRI Bengkulu.
2: 91.7 FM Perempuan Bengkulu, di sana masih bersama Riri di Berendo pagi, Berendo siang, ya ampun ya. Apakah ini efek dari makan siang? Aduh, di sana semoga ibadah zuhurnya tadi lancar. Aktivitas siang hari ini juga makin berkah. Dan masih bersama Riri di siang hari ini. Kalau siang hari mulai terasa capek, coba di sana ambil 5 menit lah deh untuk istirahat sejenak di layar dari layar HP ataupun layar komputer, karena terlalu lama nengok layar bisa bikin matanya cepat lelah, kepala kita nih terasa berat. Dan sesekali coba di sana memandang, nengok jauh lah, atau berdiri sebentar supaya tubuh kita ini lebih santai lagi. Simple dah, tapi efeknya bikin tubuh lebih santai.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

Karantina Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Bengkulu mencatat sepanjang periode 2024 hingga 2026, nilai penindakan terhadap peredaran obat-obatan tertentu ilegal di Bengkulu mencapai sekitar 1 miliar. Total obat ilegal yang ditindak mencapai lebih dari 790 ribu butir. Sebagai bentuk penindakan, pada awal Mei 2026, BPOM Bengkulu memusnahkan sebanyak 219 ribu lebih butir obat ilegal dengan nilai ekonomi sekitar 271 juta. Obat yang dimusnahkan di sana antara lain Samkodin, Heximer, Trihexpenedil, hingga Taramadol. Kepala Balai BPOM Bengkulu Kodon Tarigan mengatakan pengawasan tidak hanya difokuskan pada penindakan tetapi juga pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda. BPOM juga menemukan praktik penjualan obat di luar jalur resmi termasuk di warung yang tidak memiliki kewenangan maupun tenaga kefarmasian. BPOM Bengkulu juga memastikan pengawasan distribusi obat ilegal dan menindakan terhadap pelaku akan terus diperketat guna menekan penyalahgunaan obat di masyarakat. Demikian dari sana kabar kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita akan bergabung dalam Suara Budaya Nusantara kali ke persembahan RRI Pontianak dan RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Dingin ya, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Aye lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Aye Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya, tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat, iya.
2: Makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar, Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh iya, dadakan iya. Lagi kita kagak bisa ya. Kita bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi nggak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya.
2: Katanya.
1: Temanya pantun apa sih, Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun. Cakep. Dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Bang Jo. Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syapi tuh bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya mic-nya Bapak. Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi, Pak.
2: Iya, agak majuan.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Masuk udah, siap.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Salam.
2: Udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungin sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Khairil untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun. Ya, bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan, lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
3: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
2: Betul.
3: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
3: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
3: apa? Dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya.
2: Iya.
3: Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: sudah miliar ya Pak ya?
3: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Ke dialek mereka ya, begitu ya Pak ya.
3: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
3: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya, dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Ya. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Kita juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Saut menyaut begitu ya. Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sifat tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya, sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
3: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
2: Iya.
3: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya, kreatif sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
3: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan
2: ya.
3: Nggak lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
2: iya, ya, iya, betul.
3: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa, ya,
3: sekarang
2: Pak.
3: Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ya ini enggak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
2: Spontan ya.
3: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu ya pantun tidak lagi seperti dulu. Tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
3: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya, kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
2: Setiap event apapun ya.
3: Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya. Kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Itu dilombakan atau memang udah rutin Pak?
3: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih kok pantun ini dilestarikan, ada apa gitu kegiatan pantun ya. Kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata, permainan bunyi, tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya, pendidikan etika, pendidikan agama, ya pendidikan apapun ya, pesan-pesan semacam itu, nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
2: Ya, makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
3: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan. Walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya Pak ya.
3: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin. Ya, dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda ini.
3: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus-menerus ya. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
2: kompetisi-kompetisi
3: lomba-lomba
2: pantun ini.
3: Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
2: Itu biasa melibatkan siapa ini Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
3: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Pantun
3: bergerdak. Itu juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai.
2: Piawai. Ya,
3: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya. Ya,
3: ada, anu. Lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
2: Wah, jadi, mantap.
3: Makin banyak kan anu apa namanya? Bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastra lisannya di situ, Pak ya.
3: Otomatis sastra lisan.
2: Tapi di apa warnai ya, variasi gitu ya dengan tarian
3: supaya apa namanya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Oh iya, tidak monoton. Tidak monoton. Baik-baik. Iya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
3: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
3: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di apa namanya dulu lembaga apa penyaluran mutu LPMP ya di Siantan itu di seberang kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari apa Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari kota Singgawang, kota Sambas, dan kota Bengkayang. Nah itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di apa kebetulan kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya. Dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
2: komedi.
3: Jadi bahasa Melayunya melucu.
2: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah lokal.
3: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya pantun?
2: Pantunnya plus dengan propertinya.
3: Propertinya juga ya.
2: Baik.
3: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
2: Baik. Berarti memang apa emang harus sejak dini begitu ya Pak ya?
3: Oh iya.
2: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
3: Oh iya.
2: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
3: Tundang sari.
2: Nah,
3: mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
2: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
3: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
2: senang dengan seni.
3: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian apa namanya etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya. Meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
2: Iya betul.
3: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
2: Ucapan-ucapan gitu Pak ya.
3: Itu juga membantu sekali ya.
2: Baik. Silakan Bapak Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
1: Boleh ya Kak ya.
2: Suara Budaya Nusantara. Boleh.
1: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya. Dengan
2: kan jadi namanya, jenis pantun banyak ya?
1: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah kalau kita kasih prompt nih ke AI gitu ya, AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih Kak Fitri, Pak Hairil.
3: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya. masuk. Tapi ada yang sering kali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya dari si

0: cari anu ya, cari
1: cipta sendiri,
0: kosakata sendiri gitu ya. Itu lebih. Ya memang AI merupakan satu apa namanya, satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja, pantunin AI.
1: Oh,
0: pantunin AI ya.
1: Tapi beda rasanya ya, Pak.
0: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
1: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak gak?
2: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Kalau tadi sih gak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
1: Sehari-hari. Jadi kayak ada
2: yang
1: lain gitu.
2: Kayak tadi pakai AC, apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya, untuk berinteraksi dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan ya. Nanti kita bakal lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perempat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang boleh kita angkat? Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, untuk abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara. Pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat dari
3: Assalamualaikum.
1: Oh, sudah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Abipun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, main kan pantunnya?
3: Aduh, nggak bisa pantun nih.
1: Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Khairil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak, tanya apa jangan Edo Bang Jo, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA kah berpantun itu Pak? Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah yang ke dalam itu aja, satu aja ini. Ada pantun nih.
2: Ya katanya nggak ada pantun, boleh. Iya, ayo ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga ya.
1: Bisa.
2: Kreatif gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Jo, langsung jawab ya.
1: Iya bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah secara umumnya seperti itu. Nah di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu. Nah ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya.
4: Bagus ya.
2: Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
2: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh.
1: Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Perempat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu ya, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak Halo Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guru ya Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Putri yang baik hati. Dengar suara kembali Bapak siapa lagi ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Temanya
5: menarik ya. Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan Cegu langsung pertanyaannya. Lah,
5: kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih apa namanya adat itu kan ada masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat. Dua, seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari Cik Guru ya.
2: Baik.
5: Nah saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah di belah-belah orang Melayu adat dijunjung bersendiri cara dan kita bula duduk dan bula wane di si kue gentar itu pantun saya.
1: Artinya?
5: Nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya buah lerak di belah-belah artinya apa tuh orang Melayu adat dijunjung bersendiri cara dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa nih? Oke,
2: terima kasih banyak Cegu.
5: Fitri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria. Kalau Cegu Ria itu aslinya katanya Medan.
2: Medan. Medan juga ada Melayu ya Pak ya?
4: Oh iya, ya Melayu Medan.
2: Iya.
4: Melayu Deli.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di dalam
2: cairkan suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan ya. Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersingkan syarat-syarat bersingkan kita bulah itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Pantun gombal namanya Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: jangan takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu mengetukkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Sudah diakui
1: sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perompak Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh. Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak AI, dicatat dulu. Ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate. Ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Silakan.
2: Oh, oke, kita rangkum langsung ya Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya baik, model pantun.
4: Iya, jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang
2: ada orang gitu.
4: Ya, piawai mengekspresikan pantun tanpa harus tidak. Ya, memang dulu tadi sudah saya katakan ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada walaupun jumlahnya enggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya. Yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, akhir larik itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi misalnya, ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada para tetua kita dulu ya.
2: Punya zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya, memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini misalnya ada pantun di yang lalu itu kan misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: nasihat
4: juga ya.
2: Baik. Siap. Bang Jo, boleh kita terima dari
1: Pontian? Boleh, okay. boleh silakan.
2: Kak Fitri. Para Budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu Pi.
2: Iya.
3: Apa?
2: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sengirengan.
2: Oh iya, bersih kotoran pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Bang Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jawab pakai pantun gak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh gak, Bu Fit?
2: Boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidar Effendi.
3: Pak Haidar Effendi. Selamat siang, Pak Effendi.
4: Selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Parit Keladi.
2: Oh, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Haidar Effendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik. Ya, cukup, makasih banyak.
1: Iya, terima kasih, sami-sami, Bang Edo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi. Iya,
2: Pak Effendi ya. Ini sih cuma ngecek nih lah.
1: Tinggal
4: ini sih tes pembicaraan.
1: Tinggal uhui.
2: Berdiri ini, challenge.
4: Jadi saya kira ya, itu sudah dilakukan ya. Dan tentu itu sudah, melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus-menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara,
4: ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya, bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
2: lingkungan
4: ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Okay. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan itu ya. Kiasan juga itu.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Boleh, silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya, baik.
1: Halo Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih Kak Fitri nih.
2: Ya, boleh ya. Baik, Bang, silakan pendengar, masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu yang mau bergabung atau mau berpantun ria bersama kita di sini. Boleh ya.
1: Iya.
2: Pak Haidar Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
1: Siap.
2: Belum tampaknya ya Bang Jo.
1: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi nih Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke. Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ah ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu, udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada penelpon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
6: Oke. Ikan teri, ikan belana.
2: Aduh sedap.
6: Arus mengalir, sirnalah embun.
1: Cakep.
6: Nak menyapa Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Khairil membahas pantun.
1: Siap. Silakan Teh Dinda.
4: Boleh.
1: Langsung Teh Dinda pertanyaannya.
2: Langsung.
6: Pertanyaannya untuk Bapak Khairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Kak Fitri, Jojo dan Bapak Khairil ya.
4: Amin.
6: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Hairil, tanggapannya Eka Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, Waalaikumsalam. Teh Dinda di Bogor.
2: Teh Dinda, baik.
4: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya, di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya,
1: non-stop. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu. Dulu menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu bahkan 5 negara ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung. Untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya, orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia. Juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa-mahasiswinya di sana. Mereka ikut juga ya. Berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Nadiem Makarim waktu itu. Dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
1: Mantap ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atap, mantap.
1: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya. Pak Effendi 1 menit ya, karena waktu juga nih.
2: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
4: Banyak. Ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya pantun-pantun ya. Benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan. Dan terus kita gelorakan pemakaiannya dengan masyarakat agar dia terus berkembang lah. Hilang dimakan zaman.
2: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
4: Ya alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Bahkan juga memakai Pak ya, dalam kantoran.
4: Banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
2: Baik, itu dia Bang Jos. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaukan pantun dalam kesempatan.
1: Terima kasih Pak Effendi. Buat semua para di hari ini, semoga apa yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Renet ya. Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.
2: Bang Jo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak De. Selesai
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampai jumpa. Pemirsa Renet dan juga pendengar Perompet, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual Renet. Jodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi.

0: Berita jam 14.
1: Abang PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah berhasil dinobatkan sebagai pemenang kategori perusahaan BUMD Key Element of Marketing untuk sektor industri jasa infrastruktur pada ajang BUMN Entrepreneur Marketing Awards 2026. Direktur Utama Jakpro Iwan Pakwin mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh insan Jakpro dalam menghadirkan solusi infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI menilai Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi oranye berbasis kekuatan budaya Melayu. Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas Uke Muhammad mengatakan potensi ekonomi oranye di Pulau Penyengat cukup besar apabila dikelola secara optimal. Menurutnya, Kepulauan Riau dapat menjadi contoh nasional bagaimana sektor ekonomi berbasis kreativitas dan budaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Di sana baru aja kita dengari bersama-sama tadi suara budaya Nusantara, persembahan RRI Pontianak dan juga RRI Jakarta. Dan sekarang balik lagi ke RRI Bengkulu. Semoga tadi siaran budaya Nusantaranya bermanfaat untuk kita segala yo. Dan balik lagi masih bersama Riri di 91,7 FM tentunya di Berendam Siang. Jangan kemana-mana, masih banyak informasi dan juga musik pilihan yang sudah disiapkan.

Masih bersama Riri di 91,7 FM Perompak Bengkulu. Di sana, kalau di sana dikasih pilihan tidur siang atau ngopi sambil santai sore kelak. Nah, kira-kira pilih yang mana kok di sana? Karena keduanya kok memang jadi penyelamat paling ampuh untuk ngusir rasa lelah atau ngusir rasa ngantuk setelah aktivitas sejak pagi. Dan tetap semangat karena kita sampai pukul 15.00 bersama Riri di siang hari ini.

91,7 FM Perempat Bengkulu. Di sana cuaca mendung sering bikin suasana terasa lebih adem, tapi di sisi lain sebagian orang jadi cepet lelah atau kurang semangat. Nah, hal itu berkaitan dengan berkurangnya sinar matahari yang biasanya membantu tubuh memproduksi hormon serotonin, yaitu hormon yang berpengaruh pada suasana hati dan juga energi. Dan saat cahaya matahari berkurang, nah di sana ritme tubuh kita nih bisa ikut berubah, terutama pada rasa kantuk yang lebih cepat muncul dan juga mood yang naik turun. Dan kondisi iko dalam dunia kesehatan dikenal juga dengan istilah seasonal affective disorder atau SAD, tapi tidak segala orang merasakannya kok. Ada juga yang justru menikmati suasana mendung karena terasa lebih tenang, lebih sejuk. Ada juga yang cocok untuk beristirahat atau sekedar rebahan santai. Nah, ngomongi soal perubahan suasana karena cuaca ini memang menarik ya udah di sana, karena setiap orang bisa punya reaksi yang berbeda. Tapi kalau menurut di sana, cuaca mendung lebih bikin semangat atau malah ndak santai terus kok?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tapi Junior sok gede ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Penyodoh bapak
0: Oh, lu dokter ya? Tapi belum sangat harapnya anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Junior semakin tahu jati dirinya.

Di sana tidak terasa kebersamaan kita di Berendus siang hari ko sudah hampir di pukul 14:57 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk di sana yang sudah mendengarkan dari pagi sampai siang hari ini, sudah mendekati pukul 15:00. Dan nanti pada pukul selanjutnya di Berendo Petang, di sana dikawani di kayak rekan penyiar yang lain yang ngawani di sana di Berendo Petang. Dan saya pamit Riri dari ruang dengar di sana. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap produktif, dan terus dengarkan Pro MP RRI Bengkulu. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91.7 FM RRI Perempat Bengkulu. Adik sana, selamat datang di Berendo Petang di RRI Perempat Bengkulu hari Iko. Adik sana, saya Dongga Kamal yang bakal menemani adik sana di Berendo Petang kali Iko sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat atau sampai jam 8 malam kelak di sana. Di mana mulai dari jam 3 sampai jam 5 kelak kita ada di sesi melah bedangdut joget gitu. Jadi bagi di sana lagi nak request bisa request. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita request gini bisa, tapi lagunya kok bakal saya putarkan setelah azan ada di sana karena biar tidak terpotong azan, biar bagi di sana segala yang bakal menjalani ibadah asar bisa mendengarkan azan tepat waktu dan tidak bakal terpotong-potong lagu requestannya di sana. Jadi bagi di sana lagi nak request bisa langsung aja telepon ke Prompe atau hubungi nomor WA Prompe di sana. Tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu.
1: Saatnya melah bedangdut.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak iko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Si Lela.
1: Galak mana? Buat gue.
2: Itu ada satu lagu dari Trio Lestari Nur Lela di sana. Dan Niko, ada masuk requestan gue dari komentar di TikTok itu. Dari Donga Yudaskam Haryanto. Oke, kalau masuk telepon Donga, saya angkat lu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Dengan Lelang Primbo, Pak.
2: Halo, apa kabar Donga?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat yo. Donga Belalang Rimbo kok dari Padang Capo dak Donga dak?
3: Ya, kemarin posisi saat itu masih di Padang Capo.
2: Masih di Padang Capo yo. Nah,
3: sekarang posisi di mana? Kabupaten Bengkulu Selatan.
2: Oh, di mana? Iko ya. Yang request di TikTok kok Donga juga bukan kok? Yudaskam Haryanto kok ya. Oh. Iko nama Donga kok, saya penasaran ya, sebenarnya dari kemarin kok.
3: Ya taunya kalau lewat telepon selalunya kayaknya Belalang
2: Rimbo. Belalang Rimbo.
3: Sekarang posisi di mana kabupaten kecepatan, Pak.
2: Oke.
3: Nah, pedang joget kita nih.
2: Lompat tentu. Kita joget tipis dulu dong.
3: Pertama kali nih mengudara sama Abang.
2: Oh, kemarin ya. Sempat juga dong, tapi kita tidak live di TikTok tuh kemarin tuh. Sempat juga kita ngobrol kemarin.
3: Tapi kayaknya ini pertama kali mengudaranya bersama Abang Kamal gitu.
2: Oke.
3: Sama Abang lainnya.
2: Salam
3: dulu lah pendengar juga gitu di mana saja berada.
2: Oke, boleh dong ah.
3: Ini kan baru naik nih. Gak tahu tadi ketinggalan dari jam berapa tadi. Sebelumnya naik kan.
2: Iya.
3: Salam dulu lah buat siapa tuh yang sering juga tuh ada si Riko Tanapata itu.
2: Iya.
3: Terus buat semua warga Padang Capo Ilir yang kemarin mana jalan katanya, ceritanya kabar beritanya juga sudah diperbaiki tuh yang longsor.
2: Alhamdulillah ya, berarti dong ah.
3: Dingin gitu ya.
2: Hmm.
3: Terus buat Abang Kamal sendiri sehat selalu, sukses selalu, agar selalu.
2: Siap, amin.
3: Kayaknya tuh salamnya buat semuanya aja dari atas saja, Marco, Provinsi Bengkulu dan keempat lainnya.
2: Siap dong.
3: Kayaknya lagunya nih Pak. Cari nih lagunya. Kayaknya lagunya enaknya apaan ya. Sore-sore gini.
2: Kita lagi di sesi dangdut ku dong ah. Jangan melenceng dari dangdut ya.
3: Yoi. Kayaknya yang lagu satu atau dua aja lah.
2: Satu yang atau dua ya.
3: Yang dibagi baginda tapi yang sesi dangdutnya. Kan ada dong.
2: Oke dong.
3: Yoi. Ya, oh. Terima kasih nih atas waktunya Bang.
2: Oke, terima kasih.
3: Lagi sukses selalu buat Bang Kamal.
2: Biar amin.
3: Biar selalu menggoncang udaranya.
2: Ya. Amin, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi di sana lah masuk requestan dari Donga Belalang Rimbo. Yang mana, nah itu lo masuk lagi telepon kok. Langsung aja kita angkat ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Halo, ini dengan Riko Tanapata.
2: Oh, siap Bang Riko.
4: Nah, tadi lagunya ya, terima kasih sudah diputarkan lagu yang tadi, lagu Ibarat Rahet. Oh iya, tadi dengan

0: DM tuh lagunya apa?
1: Oh, dong DM Miko baru lagi nda kitup. Dong DM tadi Nur Lela.
0: Itu tuh ini apa? Bukan itu lagunya tuh.
1: Oh, bukan yang itu dong ya.
0: Ada yang versi dangdut, ada yang versinya itu ada dua.
1: Oke, oke.
0: Oleh Waldi, lagu Nur Lela, bukan yang tadi.
1: Oke, siap dong. Nah,
0: itu aja ya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dong Riko yang lah ingatkan ya. Nampaknya ada salah paham tadi di sana. Dari dong ada M tadi yo. Kelak itu bakal carikan lagi dong ah. Dan ikut tadi lo masuk requestan dari dong belalang rimbo 1 atau 2 yo. Kelak bakal kita carikan dulu dan Niko saya putarkan dulu di sana ya kalau belum ada requestan dari yang lain. Dan Niko ada lagi yang join kok. Selamat bergabung Desap underscore. Kalau lagi nda request bisa di sana ke nomor prompe atau nomor WA-nya dan ikut tadi ada requestan juga yo dari komentator di TikTok yang request lagu Begadang dari Ridho Roma dan Soneta Band. Langsung aja kita putarkan ya. Bagi di sana yang lagi nda request bisa sambil dengarkan lagu iko. Karena kita kurang lebih sekitar 20 menit lagi kok. Takut tidak terkejar kan. Langsung kita dengarkan yo lagu Begadang.

Oke, di sana itu di satu lagu Begadang dari Ridho Roma. Dan Niko tadi ada komen lagi di sana. Yo benar bang, I am Belalang Rainbow. Asik. I am pakai bahasa Inggris bang Belalang Rainbow kok dong aku. Sehat selalu dan selamat cop-cop mengguncang udara. Wassalamualaikum. Siap dong. Dan juga di sana, yo kalau lagi ada request masih ada sekitar 20 menit lagi ya di sana. Dan Niko masih ada dua antrian lagi yo yang request di TikTok dan juga Bang Belalang Rimbo. Yang dari TikTok tadi request lagu Cidro dari Didi Kempot. Langsung aja kita dengarkan bersama.

0: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
1: Ani di Pekanbaru.
0: Oh, halo Inga Ani. Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Udah.
1: Iya bang.
0: Gimana Inga?
1: Apa bang?
0: Tadi lagi putar lagu requestan jadi. Nggak enak kita kalau putus tengah jalan kan lagunya kan. Jadi saya tunggu dulu tadi sampai hampir selesai baru saya angkat.
1: Minta lagu ya bang.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Lagunya Cinta Sampai Mati.
0: Cinta Sampai Mati, cinta sama siapa nih sampai mati?
1: Rembulan malam. Happy Asmara,
0: Cinta Sampai Mati, siap. Nanti diputarkan, ada salam-salam nggak?
1: Bang.
0: Oke, siap.
1: Buat abang, semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur. Terima kasih banyak ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sana masuk lagi requestan dari Inga Ani. Iko jauh kok di sana dari mana tuh? Dari Pekanbaru ya. Lalu pula lagi saya di sana. Iko kayaknya cukup sampai di Iko requestannya di sana karena kurang lebih 14 menit lagi, takutnya tidak terkejar lah, takut tidak terputarkan lagunya di sana. Jadi bagi di sana yang lain terus pantau yo lagunya karena masih ada beberapa yang belum diputarkan. Dan juga tadi Donga Kito Belalang Rimbo tadi request lagu satu atau duo. Iko giliran Donga Belalang Rimbo. Satu atau dua? Satu atau dua? Maaflah di sana kalau suaranya agak Iko yo. Agak kurang sebenarnya. Kurang bisa nyanyi saya kok di sana. Jadi agak maklum lah kalau suaranya agak mengganggu telinga lah ya. Ini langsung aja kita dengarkan satu atau dua.

0: Oke, di sana itu tadi satu lagu requestan dari Donga Blalang Rimbo ya. Kita masih ada sekitar 8 menit lagi di sana. Dan requestan lah saya tutup di sana ya. Karena cuma sekitar 8 menit lagi, takutnya tidak terkejar dan tidak terputar di sana. Dan Niko, requestan dari Inga Ani yang ada di Pekanbaru tadi di sana. Cinta Sampai Mati dari Happy Asmara. Langsung aja kita dengarkan bersama.
1: Jodohku, semoga kamu

Iya, itu tadi satu lagu Cinta Sampai Mati dari Happy Asmara di sana. Di mana banyak lagu-lagu yang kita putarkan di sana, dan Niko lagu penutup Ojo Dibandingke, requestan dari adik sana gitu yang ada di TikTok. Request lagu Wongkong ini kok Ojo Dibandingke, betul gak sih di sana? Karena kalau saya cari tadi Wongkong ini kok ada ado. Nyu malah mengarah ke Ojo Dibandingke. Langsung aja kita dengarkan yo requestan dari Princess Ojo Dibandingke dari Dara Ayu.

Di sana terima kasih yang lah nonton TikTok dan gabungan di TikTok Rompek Bengkulu ya. Kita bakal end live di sana dan bakal bergabung lagi live TikTok kita selanjutnya tiap hari Senin ada di sana ya. Cuman kalau lagu requestan dangdut bakal ada setiap hari ya. Mulai dari jam 3 petang sampai jam 5 petang ada di sana. Dan sampai jumpa lagi ada di sana segala yang ada di TikTok. Kita bakal bergabung lagi Senin depan ya dengan saya atau mungkin dengan penyiar-penyiar lainnya. Jadi sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap bersama kami Arisan di Radio Rompek Bengkulu 91.7 FM, suara budaya Bengkulu bagi di sana yang dengarkan radio dan juga RRI digital. See you, sampai jumpa lagi Senin depan.

0: Di sana kabar kita pukul 17 waktu Indonesia Barat, aktivitas nelayan di Pantai Zakat masih terus berlangsung meskipun kondisi cuaca dan gelombang laut dalam beberapa waktu terakhir kerap berubah-ubah. Ketidakpastian cuaca tersebut turut mempengaruhi hasil tangkapan ikan, serta pendapatan para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari laut. Sejumlah nelayan mengaku tetap melaut demi memenuhi kebutuhan keluarga meski resiko ombak tinggi dan angin kencang masih sering terjadi. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan harus mengurangi waktu melaut karena khawatir terhadap keselamatan saat berada di tengah laut. Informasi selengkapnya, informasi selanjutnya di sana. Menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era atau BE, Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Provinsi Bengkulu menggelar upacara penghormatan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional atau TMPN Balai Buntara Kota Bengkulu. Kegiatan berlangsung hikmat dan penuh makna sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat nasionalisme umat Buddha di Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Vesaka Senanda di Bumi Merah Putih, yang tahun ini mengusung semangat kebangsaan, persatuan, dan penguatan loyalitas umat Buddha terhadap bangsa dan negara. Selain sebagai agenda rutin menjelang Waisak, kegiatan tabur bunga juga menjadi momentum refleksi spiritual untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Saifuddin, upacara diawali dengan penghormatan kepada para pahlawan, dilanjutkan peletakan karangan bunga oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu yang didampingi Pembina Buddha Warlan, Ketua Permabudi Provinsi Bengkulu Tuti Kusnedi beserta jajaran pengurus dan peserta kegiatan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Karena di RRI Digital kita bisa dengarkan radio dari mana aja di sana.
1: Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

ada di sana. Dan Niko untuk dong Yogi yo yang terlewat tadi dong ya, karena requestannya lah numpuk tadi, jadi ada yang terlewat. Dan setelah satu lagu Niko bakal saya putarkan dong, tenang aja. Walaupun gitulah lewat dari sesi dangdut, tapi tetap bakal saya putarkan dong ya. Niko karena lah numpuk tadi kan merentet kita putarkan terus, ternyata ada satu yang terlewat kok. Dari Donga Yogi di Tanjung Agung. Setelah satu lagu itu bakal saya putarkan dong. Jadi tetap bersama kami di Area Perompak Bengkulu 91.7 FM.

Oke, di sana Iko bakal saya putarkan satu lagu yang terlewat tadi. Iko Karno terlewat bukan karena dan tidak diputarkan ya, tapi memang karena padat requestan mulai dari jam P sampai jam 5 Iko tadi. Iko requestan dari Donga Yogi di Tanjung Agung, Bang Toyib dari Ade Irma.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Rembrong 4 Bengkulu. Adik sana ada di sini, di antara adik sana yang sering ngasih tontonan untuk anak-anaknya biar anteng, biar tidak ribut yo. Ternyata di sana tontonan berlebihan pada anak dapat memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembangnya. Kebiasaan Niko sering terjadi karena penggunaan gadget yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang terlalu lama menonton cenderung menjadi kurang aktif bergerak. Adik sana ternyatanya hal itu dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan menghambat perkembangan motorik anak-anak kita juga. Dan selain itu juga, tontonan berlebihan juga dapat mengganggu konsentrasi anak. Anak menjadi lebih sulit fokus saat belajar atau melakukan aktivitas lainnya di sana. Paparan layar dalam waktu lama ko dapat berdampak pada kesehatan matonyo. Anak bisa mengalami kelelahan mata hingga gangguan penglihatan jika tidak dibatasi. Oleh karena itu di sana perlunya pengawasan dan kontrol dari kita sebagai orang tua kepada anak. Biar anak kita bisa lebih aktif dan tidak terlalu terpengaruh oleh gadget.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Sebelas satu kutu Jeffrey merayap empat Bengkulu di sana. Ada yang tahu tak sih kacamataku menjadi salah satu penemuan penting yang membantu manusia melihat dengan lebih jelas. Kehadirannya memberikan kemudahan bagi banyak orang dalam membaca, bekerja dan menjalani aktivitas sehari-hari di sana. Kacamata pertama kali dikenal di Italia pada akhir abad ke-13. Meski penemunya tidak diketahui secara pasti, alat bantu penglihatan itu dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah Eropa. Pada masa awal penggunaannya, kacamata banyak dipakai oleh biarawan dan ilmuwan. Alat tersebut membantu Tobuto untuk membaca naskah dan dokumen yang ditulis dalam ukuran kecil. Dan perkembangan teknologi juga, lensa kemudian membawa perubahan besar dalam dunia optik di sana. Berbagai jenis lensa mulai dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan penglihatan setiap orangnya. Di sana ada yang tahu gak sih bahwasannya ternyata kacamata kok dari abad ke-13.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: 91.7 FM RRI Rompat Bengkulu. Adik sana sering pakai tisu dah sih di rumahnya kalau ngelap apa-apa atau ada kebiasaan enggak pakai tisu. Tisu kok menjadi salah satu benda sederhana yang kini tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari ya di sana. Kehadirannya membantu masyarakat menjaga kebersihan dengan cara yang praktis dan lebih higienis. Sejarah tisu bermula di Tiongkok di sana sekitar abad ke-14. Pada masa itu tisu digunakan sebagai barang mewah yang cuma dinikmati kalangan kerajaan dan bangsawan. Penggunaan tisu pada masa awal masih sangat terbatas karena proses pembuatannya cukup rumit. Dan selain itu juga, bahan pembuat tisu juga dianggap bernilai tinggi sehingga tidak mudah dimiliki masyarakat pada umumnya. Dan di dunia barat, penggunaan tisu mulai populer pada awal abad ke-20 setelah Kleenex diluncurkan oleh Kimberly Clark. Produk itu kemudian menjadi salah satu pelopor pengguna tisu modern. Pada awalnya, tisu yang digunakan sebagai pengganti sapu tangan di sana, terutama saat wabah influenza pada tahun 1918. Dan pada saat itu masyarakat mulai memilih tisu karena dianggap lebih higienis dan dapat langsung dibuang setelah digunakan. Itu ada sedikit info di sana dan tetap bersama kami di RRI Perempat Bukul 91.7 FM.

0: Radio Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Ada sana kabar gitu pukul 19 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncing sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA, SMK, dan SLB tahun 2026 Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Merah Putih kantor Gubernur Bengkulu. Launching SPMB ini menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mempersiapkan proses penerimaan peserta didik baru jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kegiatan ini dilakukan agar SPMB di Provinsi Bengkulu berjalan lebih tertib, transparan, serta sesuai aturan yang berlaku. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Henry, mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun 2026 mengalami sejumlah perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu perubahan paling signifikan yakni peningkatan persentase penerimaan melalui jalur domisili. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kota Bengkulu secara resmi melepas 33 kafilah musabakah tilawatil Quran atau MTQ untuk mengikuti MTQ ke-37 tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 di Kabupaten Seluma. Pelepasan berlangsung di Masjid Merah Putih, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu. Pelepasan kafilah dilakukan oleh Pejabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Kota Bengkulu, Medi Febriansyah. Dan dalam sambutannya, Medi mendoakan seluruh peserta dapat tampil maksimal dan membawa hasil terbaik bagi Kota Bengkulu. Dia mengatakan pemerintah Kota Bengkulu optimis mampu meraih predikat juara umum pada ajang MTQ tingkat provinsi tahun ini. Optimisme tersebut didasari persiapan yang telah dilakukan para peserta sebelum bertanding. Untuk informasi selengkapnya, disana bisa baca di laman rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM RI Perempat Bengkulu. Di sana biasanya korek api menjadi alat yang selalu kita gunakan tiap harinya. Dan ngomong-ngomong korek api kok, korek api menjadi salah satu penemuan sederhana yang membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia di sana. Alat itu memudahkan manusia menyalakan api dengan cepat untuk kebutuhan memasak, penerangan hingga berbagai aktivitas sehari-hari. Sebelum korek api ditemukan, manusia kok biasanya menyalakan api menggunakan batu atau baja yang digesekkan hingga menghasilkan percikan. Cara tersebut membutuhkan waktu lebih lama dan tidak selalu mudah dilakukan pastinya di sana. Dan perkembangan besar kok terjadi pada tahun 1812 ketika John Walker menciptakan korek api modern pertama di sana. Korek api tersebut menggunakan campuran bahan kimia yang dapat menyala saat digesekkan. Di sana tahu gak sih bahwasannya sejarah korek api kok ternyata dari tahun 1826. Lah cukup lama ternyata di sana ya. Dan penemuan itu menjadi langkah penting dalam perkembangan teknologi api praktis. Dan hingga saat itu korek api kok lah apa ya, muncul berbagai macam jenis di sana. Kalau di sana sendiri masih pakai batu gesek-gesekan atau lah pakai korek api modern. Dan untuk selanjutnya di sana tetap bersama kami, bakal saya putarkan satu lagu dari Wita Sopi, Buruang Bondo.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Radio Prambor Bengkulu. Di sana terima kasihlah membersamai kami dan bergabung terus bersama kami di Radio Prambor Bengkulu 91,7 FM. Dengan saya di Brando Petang, dengan saya Dunga Kamal, mulai dari jam 3 petang tadi sampai jam 8 malam Iko di sana. Terima kasih yang lah request juga di acara Malam Dangdut dari jam 3 sampai jam 5 tadi, dan yang lah gabungan di TikTok juga terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu bersama kami, gabungan terus tadi di sana, karena kami bakal ada terus setiap hari mulai pukul 5 subuh sampai jam 12 malam. Dan kurang lebih sekitar 5 jam saya Dunga Kamal mengawani adik sana, mempersamai adik sana mulai dari petang sampai lama-lama adik sana. Dimana sebentar lagi jam 8 malam dimana bakal berakhir Brando Petang dan bakal berlanjut ke Brando Malam. Dengan begitu juga saya Dunga Kamal pamit undur diri dari ruang dengar adik sana segalo. Dan untuk di siaran selanjutnya bakal dikawani dengan penyiar lainnya. Dan mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam Miko di sana, kita bakal bergabung dulu dengan RRI Jambi di acara Belajar Sumba Berdendang. Jadi bagi adik sanak galo, tetap bersama kami di Radio Prambor Bengkulu 91,7 FM. Saya Dunga Kamal pamit undur diri dari ruang dengar adik sanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah. Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
1: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
3: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan.
5: Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab untara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Januari, naikkan casun ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan drama radio dengan judul
1: Kalian harus melanjutkan perjuangan.
2: Tidak, Bang Hussein. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
1: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Bang Hussein, bangun, bangun, Bang Hussein. Bang Hussein.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Sebutir timah panas menembus dada Bang Hussein yang membuat pemuda Aceh itu masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Bang Hussein berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Bang Hussein. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dadah untuk kantin-kantin yang tetap setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital maupun menggunakan radio terestrialnya di 99,2 MHz. Untuk malam hari ini kita berdendang dengan Belajar Sumba. Berdendang. Jadi kantin-kantin yang mau bergabung boleh di line telepon 08 116707 9920. Kalau tidak sempat untuk telepon karena saking banyak yang nelpon, boleh di line WA di nomor yang sama di 08116707 9920. Kita berdendangnya dengan lagu-lagu Sebelajar Sumba ya, dari Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Palembang, Jambi. Nah, yang mau gabung silakan line telepon. Selamat malam.
1: Halo, ini dengan Triko Kota Madya Bengkulu.
0: Siapa?
1: Riko dari Kota Madya Bengkulu.
0: Oh, Bang Riko, salam kenal, Bang.
1: Iya.
0: Bang Riko. Siapa?
1: Siapa? Ya?
0: Saya Dirman.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kota Bengkulu ya?
1: Ya, dari Kota Madya Bengkulu.
0: Kota Bengkulu.
1: Oh, oke. Hari ini aku mau putarkan lagu bahasa Bengkulu.
0: Oh, Bengkulu toh?
1: Ya, lagu bahasa Bengkulu, judulnya Bengkulu Kota Selenge.
0: Ah, apa pula tuh?
1: Ya, Bengkulu Kota Selenge, Selenge ikan.
0: Selenge itu ikan ya?
1: Ikan banyak pulang.
0: Oh gitu, Kota Selenge. Apa ikan yang banyak tulang? Bukannya ikan belida itu ya?
1: Bukan.
0: Oh, kalau beda.
1: Ikan yang dikonsumsi itu banyak sekali ya, bagar hiu, pendam, ikan pais, itu segala macam tuh ada.
0: Jadi penasaran saya, nama ikan di situ kayaknya sama ikan di Jambi beda nama, tapi kayaknya bentuknya sama ya.
1: Iya.
0: Tapi walaupun temanya ini sebenarnya saya pengennya itu lagu daerah lain yang disuka gitu, tapi nggak apa-apa, kita ke Bengkulu, tetap di Bengkulu ya.
1: Ah ya, betul.
0: Bolehlah salam.
1: Kirim salamnya buat yang dari Jambi dulu ya.
0: Boleh.
1: Jambi, Arya Dirman. Pendengar setianya banyak ya.
0: Banyak dong.
1: Kudin, Setiawan, Hamzah Yusuf, Ibu Wati, serta Ika.
0: Iya.
1: Yang dari pagi itu ada Eli, Ci Eli ya, Cici. Penyiarnya ada penyiar Palembangnya Jiwan sama Wak Dola. Kemudian yang dari Lampung ada Babang Sampan, Edo, Banjarwo. Penyiarnya adalah Kiri, Leonardo sama Nonaria Karisma. Yang dari Bangka Belitung, wakilkan penyiarnya Ega, Kakek Sakamura, atau Rara. Kalau untuk Bengkulu sendiri, Ayah Puput, Iswandi, Muda Edi, dan Mak Dadang. Dan untuk penyiarnya adalah Arpan Rahman sama Bagas.
0: Siap.
1: Kalau untuk Berundur Malam, kebetulan ya kan RRI Jambi setelah Belajar Sumba berdendang kan lagu Batak. Acara RRI Tunggulu juga sama lagu Batak.
0: Siap. Siap, Bang Riko.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Ditunggu. Siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Riko. Bang Riko yang ada di Kota Bengkulu, di Kota Madya. Tapi tadi pada nanya ya, jadi enggak nih? Ya jadilah, masa kagak. Pengennya itu temanya lagu daerah lain yang disuka. Nah, kalau bisa ya daerah, maksudnya daerah selain daerah asal. Di belakang Bang Riko, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, orang lokal nih.
2: Orang lokal.
0: Gimana kabar Bundo?
2: Alhamdulillah, sehatlah walaupun gempor kemarin.
0: Walaupun rindu, aku takkan mencarimu. Tapi Bunda saya nggak bisa hadir, saya nggak ada kontak beliau.
2: Iya, Bundanya gempor ini sampai rumah jam 7 malam.
0: Nggak apa-apa kan sambil hujan-hujanan.
2: Iya, memang kalau hujan benerlah baju kering di badan.
0: Enak tuh langsung nyanyi ya, Memori Daun Pisang.
2: Iya deh, di atas motor gempor pantat.
0: Yang penting sehat selalu Bun. Kalau bisa kita temanya itu lagu yang berasal dari daerah lain selain dari Jambi gitu, kayak dari Bengkulu, Lampung, Palembang.
2: Boleh yang dari Lampung aja deh.
0: Boleh yang mana?
2: Ini si Tepung di Palembang apa ya, lupa.
0: Apa ya judulnya?
2: Tahu juga.
0: Ayo.
2: Udah lupa sama judul lagunya.
0: La la la la la la lupa lupa.
2: Kata Lampung apa sih?
0: Apa coba? Lagu Lampung toh? Lagu Lampung kayaknya banyak, ada Lamban Papan, terus ada juga Kumbang Hati.
2: Yang barusan sudah disebut tadi.
0: Lamban Papan.
2: Bukan yang nomor dua, siapa Kumbang?
0: Kumbang Hati.
2: Kumbang Hati.
0: Bolehlah salam.
2: Salam buatnya Babang Riku di Bengkulu.
0: Oh kenal toh? Kenal lah, masa kagak.
2: Ya, malam lah, banyak juga Mak Dada.
0: Hafal betul.
2: Bang Topa, Bang Edo. Yang dari banyak, gak tau cuma tahu nama-namanya aja sih.
0: Iya. Oh enggak pernah ini ya, enggak pernah apa namanya tuh tahu bentuknya, bentuk apa namanya?
2: Bentuknya.
0: Oh tidak tahu raut wajah gitu.
2: Enggak lah, kalau sama Topan tahu karena kita kan sering PC
0: tuh. Oh iya, beliau sangat akses ya.
2: Iya dia sendiri, kalau yang lain sih kurang.
0: Iya. Ada lagi yang lain?
2: Terus buatnya yang dari Kada Mbak Sisi, terus yang dari Jambi, ada Ika Nyong, Ibu Yani Loba Bandung.
0: Nyong enggak tuh?
2: Hamza Yusuf, Ya Udah selalu di mana-mana.
0: Iya, beliau udah internasional kayaknya.
2: Iya, kemana mau ke Melanglang Buana dia ya.
0: Kayaknya lupa pulang ya.
2: Makan dulu.
0: Ya. Bunda bungkusin aja ya, Bun.
2: Bunda juga sampai
0: kulit. Ya wis lah.
2: Ditunggu ya. Sampai kulitnya di rumah.
0: Ya udah enggak apa-apa, saya udah dikulitin kok.
2: Ya enggak apa-apa lah ya.
0: Iya, ditunggu ya, Bun.
2: Kalian juga semuanya lah ya.
0: Siap, Bun.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda, terima kasih. Yang ada di seputaran Cempaka Putih ini masih ke lokal kayaknya nih. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Hamzah, gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Di sana tadi gak hujan ya?
3: Ada gerimis.
0: Jadilah Bang.
3: Jadilah, menyerah bunga layu sebelum berkembang.
0: Lah, belum kembang lagi. Masih nguncup kayak gini. Ya, lagu kalau bisa selain dari Jambi lah Bang. Kan temanya lagu daerah lain yang disuka. Kira-kira yang mana selain
3: lagu dari Jambi? Lagu dari Palembang.
0: Yang mana tuh?
3: Lagu Palembang, Apa Ya Saman.
0: Apa tuh judulnya?
3: Ya Saman,
0: aduh cantik Ya Saman, bukan yang itu ya?
3: Iya.
0: Bukan.
3: Salam-salam dulu pertama kali.
0: Astagfirullah.
3: Yang dari Bengkulu ya, tadi ada Bang Risto, ada Mama Dadang, ada Bang Ayah Putu, kemudian di Lampung ada Mbak Jarwo, ada Atin Bulung-Bulung. Kemudian ke Tunggulian, ada Pak Julia, ada juga kakek Tambura, penyiarnya ada
0: banyak,
3: Rara, ada juga Rima, kemudian ke Palembang ada Cik Sarah, ada Cik Susi, ada Cik Taujan, ada Cik Akbar, ada Cik Ili. Ada
0: Cek Gaya.
3: Ada Cek Gaya punya.
0: Iya.
3: Kemudian ada Putra Banten. Kalau di Jambi tadi ada
0: banyak. Wis lho.
3: Gunawati ada. Ayah apa lu?
0: Ayah mana?
3: Wak Udin.
0: Iya.
3: Ada dari CS, ada Istari Cianti juga, selamat malam untuk yang semua lah tanpa terkecuali di acara belajar Sumba Berendang seluruh di memimpin acara seluruh stasiun RRI.
0: Siap.
3: Palembang, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Jambi. Bang Dirman, selamat malam. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Hamzah Yusuf yang ada di seputaran Cempaka Putih. Cempaka Putih Palmerah, nah lah jadi Cempaka Putih ya kan. Dari Jambi kita nanti jalan-jalan ke yang udah siap-siap di ujung sana. Ini Bang, Bang siapa ya? Babang Tampan. Babang Tampan. Nah, Babang Tampan mau ikut tanto. Jadi Babang Tampan nelponnya itu ke nomor biasa, jangan ke WA Bang. Babang Tampan, kita itu lagunya, teleponnya itu ke nomor biasa biar nanti dapet itu Bang. Soalnya kalau ke nomor WA nggak bisa Bang. Kita lanjut ya, berendang dulu lah kita. Pokoknya yang mau gabung nanti masih adalah sesi berikutnya.

0: to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih, Mah. Aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Mah. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Mah. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: Pro 4, 99,2 FM.

Nyok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: Kita lanjutkan yang mau berdendang di Belajar Semua Berdendang malam hari ini. Line telepon 0811-6707-9920. Tadi baru mau diangkat Babang Tampan meleset. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam. Bang. Iya, siapa di mana nih?
1: Nama Eli Bang di Palembang.
0: Oh, Mbak Eli.
1: Iya.
0: Palembangnya di mananya nih?
1: Di Gandus, Mbak Bang.
0: Di mana?
1: Palembangnya di Gandus.
0: Gandus itu jauh enggak dari Ampera?
1: Oh, lumayan jauh, Bang.
0: Arah kemana itu, ke Ilir lagi?
1: Ya, ke Ilir.
0: Ke Ilir Sungai Musi. Salam kenal Mbak Eli.
1: Salam kenal Bali. Sama abang siapa?
0: Bang Dirman.
1: Oh, Bang Firman.
0: Kehilangan. Bukan. Saya tuh nama jalan loh, Mbak E. Sudirman, bukan Bang Firman. Firman itu yang kehilangan loh, sejujurnya.
1: Oh, banyak tuh di Palembang juga ada Sudirman.
0: Iya, nama jalan, nama tempat makan, ya kan? Oh, tapi lagu daerah lain, Mbak, kita berbicara lagu daerah lain yang disuka, boleh nih, insya Allah nanti saya putarkan walaupun di ujung udah nih waktunya.
1: Lagu daerah lain, Mak. Oh, lagu daerah selain Palembang maksudnya.
0: Iya, betul.
1: Oh, gitu ya. Lagu daerah ini aja, Lampung aja.
0: Yang mana itu?
1: Judulnya apa ya? Harta
0: Mak
1: Dio Sumati.
0: Apa?
1: Harta
0: Mak
1: Dio Sumati.
0: Harta Mak
1: Dio Sumati.
0: Mak di Usumati. Apa emang artinya?
1: Ya, harta enggak dibawa mati,
0: Mak. Oh, itu harta Mak diusung mati. Oh, Mak tuh enggak dibawa mati gitu ya?
1: Bahasa
0: Lampre. Oh, Mak kata kami, oh, Mak. Oi, Mak.
1: Kalau Mak ibu ya
0: enggak? Iya. Aduh, nambah lagi kosakata. Hah, kenapa?
1: Iya, Mak, minta duit, Mak.
0: Nah, yo nian lah pula teh. Boleh. Boleh lah salam dikit nih karena waktu salam makin mepet.
1: Salam untuk penyiar kami. Penyiar dari Palembang ada Cek Nisa, ada Cek Gaya. Selamat malam, salam kangen, salam sayang.
0: Adalah Cek Gaya.
1: Ada lagi bertugas di studio.
0: Iya,
1: dia,
0: siap.
1: Buat yang di Lampung, Babang Tampan, buat kawan semuanya di sana ya. Terus di Bengkulu ada Bang Riko dan kawan-kawan.
0: Siap.
1: Di Jambi ada Wak Udin, ada Bang Setiawan, Bang Hamza Yusuf. Kawan-kawan pokoknya.
0: Siap.
1: Di Sungai Red ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Ada ibu Wati juga di Jambi ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Pokoknya buat semua pendengar Belajar Sumba dari Jambi.
0: Malam. Siap.
1: Ya, buat Abang Firman.
0: Iya.
1: Oh, kayaknya orang Jawa ya.
0: Enggak, saya orang Jambi.
1: Orang Jambi. Pulau kayaknya tadi kayak Jawa,
0: Bang. Iya, saya bisa poso Jawa, poso asing juga bisa saya, asing di matamu.
1: Asing. Oh, pinter gombal
0: tuh. Ya wes.
1: Abang Sudirman, terima kasih. Oh ya, dari Palembang juga, di Palembang, teman-teman di Palembang.
0: Iya. Siap-siap.
1: Ada Sisi, ada Bang Akbar, Bang Robi.
0: Siap.
1: Semua abang-abang
0: kok. Iya, abang.
1: Iya, itu aja Bang Firman. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Mbak Eli. Kata. Tapi di sana tuh juga ada nggak manggilin tuh Ayu, ya kan? Jarang manggil Mbak. Kita balik ke lokal. Selamat malam.
2: Selamat juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam lah di ujung nih, anak bang gitu. Itulah wula dah.
2: Eh. Masih ada rezeki.
0: Rezeki ni ada keluar. Ini
2: ada apa lagi?
0: Sehat abang.
2: Alhamdulillah
0: sehat juga Bang Dul. Bang Abdullah, kita boleh temanya nih lagu yang selain Jambi bang, lagu yang disuka.
2: Lagi apa? Lagi Palembang Pempelenjer apa enggak?
0: Ayo, mentang-mentang kemarin disuguhin pempek ya. Bisa, wae. Tempel lencer boleh salam dikit, Bang.
2: Salamnya ketemu Mbak Lili tadi ya.
0: Heeh.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Dul, ya kan, di seputaran Ibrahim, masih di putar Jambi. Bolehlah di belakang entuk lagi, walaupun nanti agak habis waktu kita. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak E, siapa di mana?
3: Sama Sisi di Palembang.
0: Mbak Sisi, Sisi kanan atau Sisi kiri?
3: Yang mana aja boleh lah.
0: Ah, kamu di depan aku aja. Kita ngomong berdua ya kan? Iya, iya.
3: Aku
0: iya.
3: Maunya di depan, aku maunya di belakang.
0: Iya, iya. Ada yang dengar sedunia. Tapi Mbak Sisi, Palembang di mananya?
3: Kenapa?
0: Palembang di mananya itu?
3: Ah, saya di seberang Ulu.
0: Seberang Ulu. Berarti ya. Emang arah ke Ulu ya?
3: Ya, arah
0: seulun
3: nyebrang jembatan
0: Ampera. Oh, jauh dari Mbak Eli tadi rupanya.
3: Aduh, aku jadi bingung dengerin suaraku di telepon sama di radio. Terus aku matiin dulu radionya.
0: Radionya kalau bisa agak oper ke tetangga. Iya. Pak.
3: Tapi merdu juga suara saya di sana.
0: Wih, merdu, bukan main. Gak ada yang puji, ya udah diri sendiri aja ya.
3: Itu merusak dunia.
0: Merusak dunia. Bisa. Ngomong-ngomong nih Mbak Sisi, kalau lagunya enggak komputer enggak apa-apa toh?
3: Enggak apa-apa, yang penting sudah dengerin suara Abang yang ganteng.
0: Alah, emang tahu ganteng dari mana? Saya nama genteng, bukan ganteng.
3: Nanti kalau aku bilang Abang yang cantik gimana?
0: Enggak. Bilang aja yang kayak manis gitu, cute, saya terima kok.
3: Abang yang manis. Emang gula.
0: Aduh. Walalah salam dikit karena udah di ujung kebersamaan kita nih.
3: Mau habis juga waktunya ya.
0: Iya. Salamnya bener.
3: Salamnya fotokopian Mbak Eli tadi aja ya. Gak apa-apa. Udah
0: gak apa-apa.
3: Semuanya aja berbagi.
0: Masih
3: pernah nggak telepon
0: gak? Enggak, kayaknya gak ada lagi, takut tak.
3: Oh, aku terakhir ya.
0: Insya Allah.
3: Berarti aku jadi yang terakhir untukmu.
0: Iya, masuk. Boleh. Ada lagi?
3: Enggak ada, itu aja. Tapi iya. Aku rindu katamu.
0: Iya, ajar terus.
3: Minta nomor WA di belakang ya.
0: Oh, boleh. Sama ini, sama Bunda Wati.
3: Oh, boleh ya?
0: Boleh.
3: Aku minta nomornya Abang, bukan nomornya Bunda Wati.
0: Enggak, Bunda Wati ada enggak kontaknya? Kalau ada, tanya sama beliau, ada nomor saya di beliau gitu.
3: Gitu ya, ya boleh lah nanti saya tanyakan.
0: Boleh, aman itu. Bisa diatur. Ya udah, ditunggu ya lagunya. Ya.
3: Spesialnya buat teman-teman yang ada di Palembang ini. Salam kompak-kompak aja. Makasih ya, Bang.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sisi. Sisinya itu pakai she atau shin. Ya, itulah pokoknya. Waudin, aduh, bolehlah saya kasih kesempatan lah ya ngomong sedikit. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya udah mampir aja nggak apa-apa toh.
2: Ya salam aja Mbak Sata, baru turun siapa?
0: Itu Mbak Sisi.
2: Mbak Sisi, salam kenal ya Waudin.
0: Alah, bohong. Padahal dari kemarin-kemarin udah kenal. Udahlah.
2: Iko, Mbak Dadang juga.
0: Sudahlah, jangan engkau berkilah Kakanda.
2: Di Lampung, Bambang Tampang, Bajar.
0: Iya, Bambang Wah. Ya. Kasihan Bambang Tampan udah ndak dari
2: ya, ini di aja lah Bambang Tampan. Oh,
0: dari Ono ya, enggak juga.
2: Iya. Idola juga ya.
0: Ya.
2: Di Bangka tuh ada Julia juga. Ya buat semuanya aja lah ya.
0: Iya.
2: Ya, yang penting gimana semoga. Kenapa? Selalu di jalan lancar ya.
0: Insyaallah, amin.
2: Ya minta nomor WA-nya ya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waudin jangan pura-pura, Mbak Waudin. Iya, kalau sama Waudin kalau mau minta kayaknya enggak ada nomor saya. Atau mohon maaf ya, kita waktunya udah di ujung betul. Saya mau ngejar nih lagunya ada 2 yang udah diminta, takutnya nanti enggak keputar. Jadi terima kasih. Di lain kesempatan kita bisa berdendang lagi. Sebenarnya walaupun tidak dengan belajar Sumba berdendang, bisa juga berdendang dengan lagu-lagu lainnya nih. Apalagi malam ini seperti yang dikata tadi, siapa Bang ini ya, Bang, bukan Bang Topan, yang awal tadi siapa, Bang Riko. Nah, nanti ada Batak tuh, lagu Sumatera Utara. Jadi mau tetap bergabung bisa, masih tetap di 99,2 MHz. Kita tutup dulu, di lain kesempatan bisa-bisa bersua kembali lewat udara. Bang Tampan, gak bisa telepon ya Bang.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeremehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 Prompat FM Suara Budaya Bengkulu. Terima kasih di sana masih ingat dengan kami di 91.7 atau RRI Digital. Horas sampai nauli sampai jam 12 di sana. Hadir ke ruang negara di sana. Di sana bisa request di line telepon ataupun di line WhatsApp kita 732-199P atau di 089-7816-544. Sekali lagi, Horas sampai nauli. Ya sayo hari yang 3 sampai jam 24 waktu Indonesia.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.
1: Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Hufeldorp. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this.

0: masih di Horas Tapi Anomali ya di sana sampai jam 20 lebih waktu Indonesia Barat ya. Pasti kayak saya Hari Andika di Berendo Malam barusan di sana lah dengarkan lagunya Lea Simanjunta. Judulnya Ingat Toba. Ingat Toba. Kini jam 22 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat dari sana. Untuk dari sana yang baru gabung mungkin di 91.7 atau RRI Digital. Kita masih di Horas Tapi Anomali. Horas Tapi Anomali khusus lagu-lagu Batak ya, lagu-lagu Medan sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Tetap di Probat FM Suara Budaya Bengkulu.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: lang aku galang galang jadi dong. Jadi jarah jarah ni lah, kan? Dari tak pula dari gom itu, mungkinlah naik terkali. Kangen dari rumah ni bulang naiknya.
1: Etnis Batakaruh merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaruh yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaruh, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Waluh berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulinga.
0: Gelarku Bundar Sinulinga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belangaya. Denda tinggal ngau turunun keempat, lid 20 rumah adat. Si ku inget, gundaring tading 2 rumah adat, lingga.
1: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulinga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Si Waluh Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Waluh Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu suku ingat 28, sekarang tinggal 2 lagi lah. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Waluh Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Waluh Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah Tai ini tahun 1862, yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamlah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Jadi sini bikin pestanya pun bisa. Mbah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Waluh Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah Si Waluh Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk satu tungku masak digunakan oleh dua kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu walu jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalu Jabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalu Jabu.
0: Kata bulang tu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada dormal katanya. Mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap. Ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi Wisata Budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa. Majua-jua.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rompad FM. Rompad FM. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut sempuluh jurna labu, sulun pesulung dalan merubah, sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancet Talanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancet Talanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Pada sana di Bunda-Bunda sana berandu dengan ikut sasaran untuk tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ko Senin 11 Mei 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91.7 MHz. Saya Harian Dika, segenap kru dan petugas hari ko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu, Program 4.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau

0: Mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku." Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, "Tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku." Nah, titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya, keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas, nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya kalau tidak dari takwa adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, "Baik, engkau untuk apa bekerja?" "Ya Allah, saya ingin mencari rezeki." "Baik, bagus. Untuk dapat uang." "Setelah dapat uang mau kemana?" "Pengen kaya." "Setelah kaya mau ngapain?" "Beli ini, beli itu." "Setelah itu mau ngapain?" Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa. nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang 1, 2, 3, 4. Kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan, di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallah.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau", seandainya, dapat membuka pintu setan.

0: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Sama 1,7 FM Pro 4 Bengkulu di sana. Selamat pagi. Apa kabar di sana di pagi hari ini? Apakah sudah bangun? Pagi hari kok di sana dikawani Kak Riri hingga pukul 10 pagi kelek. Dan hari ini hari Selasa, 12 Mei 2026. Semoga pagi ini jadi awal yang penuh energi, penuh semangat dan tentunya penuh rezeki. Amin ya. Jadi selama 5 jam ke depan Riri ngawani di sana. Mungkin yang lagi siap-siap kerja, antara anak sekolah atau olahraga pagi, atau yang masih menikmati kopi hangat, waduh, semangat pokoknya di pagi hari ini. Kita jalani aktivitas hingga sore nanti. Semangat dan tentunya semoga rezekinya lancar.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application, RRI Digital.

Bersama Riri di 91,7 FM. Dan pagi ini ngomongi satu hal yang paling penting selain semangat, itu adalah sarapan. Karena banyak orang masih suka ngomong kelak eju makan yo, padahal tubuh kita masih puaso hampir 7-8 jam waktu tidur. Pagi kok coba cek dulu di sana, udah sarapan belum? Kalau belum, minimal teh hangat lah dek, dan juga roti dulu kali dek. Jangan cuma nengok-nengok HP sambil rebahan.

0: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pung nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak pung?
1: Itu kadang dia

0: keberadaan kanak pua bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Wilson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan kanak pua ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan kanak pua yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat kanak pua berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini ini, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Wilson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat kanak pua, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan kanak pua, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Wilson Kaitora mengatakan, dampak kanak pua akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, kanak pua di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman

0: masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
1: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
1: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
1: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kar. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
2: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
3: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus, ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
4: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
5: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
6: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
5: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Woi, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapu. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
7: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
8: Pengurangan apa?
7: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang, ada jumlahnya 112 hektar.
8: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
7: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut. Ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak. Kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa kita bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.